0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Jatuh dan Menari ya. Di tahun 2022 dirilis di bulan Februari. Selamat pagi untuk kamu semuanya yang baru aja nonton mungkin Piala Dunia yang hari ini skornya satu sama ya. Uruguay dan juga Arab Saudi di pagi hari ini teman memperoleh dua. Selamat pagi ya, dan kita masih sangat menikmati ya beberapa hari ini, baru saja Piala Dunia dan hari ini hari keberapa, hari ke-6 ya. Iya gak sih? Aduh, kita gak terlalu ngikutin, tapi kita suka ya, teman perdua perempuan ya, biasalah ya. Oke, selamat pagi untuk kamu semuanya di Kota Lok Semawe. Dan ini sudah mulai panas di luar sana, teman perdua. Apakah akan berubah nanti cuacanya? Belum bisa kita prediksi. Jadi antisipasi tetap membawa jas hujan untuk kamu yang mengendarai roda dua tentunya. Ini sangat penting ya untuk kamu, teman perdua. Kamu ngapain nih jam segini, teman perdua? Tiduran kah? Atau memang lagi apa ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma mau tiduran aja, silahkan gitu. Atau hari ini kamu sudah punya jadwal untuk berwisata misalnya, salah satunya mungkin kamu bisa berwisata ke mana nih yang lagi viral-viral ya. Salah satunya mungkin kamu bisa menuju ke destinasi wisata baru di sekitar Waduk Kerto, di mana ini bertepatan di Aceh Utara yang belakangan ini viral banget di media sosial TikTok. Nah, mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi, di mana Waduk Kerto ya berpotensi menjadi ekonomi yang besar, dinilai perlu segera disambut dengan langkah konkret dari pemerintah daerah. Nah, akademisi dari Universitas Malikus Saleh, Dr. Julius Dharma menyampaikan bahwa kehadiran objek wisata yang mendadak ramai ya merupakan peluang besar bagi peningkatan ekonomi daerah. Nah, jadi lagi viral nih teman perdua. Beliau juga menyoroti beberapa kekurangan mendasar yang harus segera dibenahi oleh pengelola dan pemerintah. Menurutnya kenyamanan pengunjung adalah prioritas agar mereka tidak hanya datang sekali gitu teman perdua. Katanya ya yang paling mendesak di sana adalah infrastruktur ya. Meskipun jalan utama sudah bagus, akses masuk ke lokasi masih amburadul ya. Selain itu ketersediaan MCK, mandi, cuci, kakus juga, dan tempat ibadah sangat krusial. Jadi wisatawan butuh kenyamanan untuk beribadah dan membersihkan diri setelah berwisata. Nah, jadi disarankan aja nih teman perdua ya. Jadi sesegera mungkin dilihatlah gitu ya, apakah masih ada beberapa yang harus dibenahi fasilitasnya teman perdua, seperti itu. Tapi jujur aku belum pernah ke sana sih ya. Kamu gimana nih teman perdua? Udah pernah ke sana? Apa sih yang kurang di sana? Apakah terus biaya tiketnya gimana tuh teman perdua? Atau yang aku lihat di gambar juga ada kayak pondok-pondok gitu, terus kayak sungai ya, sungai pada biasanya ya. Oke, yang paling penting ya, kalau misalkan tempatnya perjalanannya agak sedikit sepi, jangan sendiri perginya. Terus juga kalau misalkan tempat ramai-ramai seperti itu, lihat-lihat kembalilah barang-barang kita ya. Jangan dicampakkan sembarangan karena kita lagi rame-rame. Jadi selamat berholiday untuk hari ini untuk kamu yang mau holiday, ataupun untuk kamu yang di rumah aja di spesial hari libur ini teman perdua. Masih dengan lagu-lagu lainnya juga yang aku hadirkan ke ruang dengar teman perdua semuanya. Ada Random dengan lagunya Hike Danti, ada Steer Yours juga, dan ada Tasya Buslama dengan Ku Ingin untuk kamu semua teman perdua. Selamat pagi dan terus bersama Dika di Spada. Selamat pagi teman perdua.

nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

0: sabun ako na hagami di papay babayhin nono yo. At sa sen ni no medikiri kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya bu.

0: agak benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Indonesia Barat ya, teman Perdua. Sekarang lagi dengerin lagu darinya Piwi Gaskin ya, Kangen. Mereka mengcover lagu Dewa 19. Ini kayak lebih apa ya, lebih energik ya kalau misalkan kita dengerin ya lagunya. Jadi memang sekarang musisi Indonesia itu banyak yang merimeng, mengcover juga lagu-lagu yang memang kalau misalkan kita dengar itu berbeda-beda gitu ya, beda-beda aransemennya. Jadi kita masih akan terus memutarkan lagu-lagu yang asik untuk pagi hari ini, teman Perdua. Ditambah hari ini hari libur juga, dari Selasa 16 Juni 2026 ya. Nah, masih terus diketemenin nih ya di suasana hari ini. Kamu jangan lupa sarapannya, teman Perdua. Terus juga minum vitamin yang bisa membantu tubuh kamu agar lebih kuat ya. Ini matahari juga sudah mulai bersinar cerah di suasana Kota Loksemawe hari ini. Ada yang jogging di hari ini, ada yang tiduran aja. Pokoknya banyak aktivitasnya ya. Sekalipun hari ini mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus kamu selesaikan, semoga tuntas ya. Jadi punya jeda untuk untuk membereskan tugas-tugas lah, teman Perdua. Karena besok mungkin di hari Rabu kamu sudah harus menyelesaikannya ya, harus tuntas gitu. Oke, ini kita coba hadirkan informasi lainnya, masih seputar kesehatan dulu nih, teman Perdua. Ya, apalagi untuk kamu yang pagi harinya hindarilah ya kebiasaan untuk merokok di pagi hari. Apalagi biasanya kalau laki-laki siap makan harus ngerokok dulu. Waduh, ya gimana ya cara mencegahnya kalau misalkan bukan dari diri kita sendiri. Nah, apa sih kebiasaan buruk yang diam-diam ini bisa merusak paru-paru, teman Perdua? Nah, coba kita lihat dulu nih ya. Kita tahu kalau misalkan paru-paru ini bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita untuk memasok oksigen dan membuang karbon dioksida tentunya. Tetapi organ ini sangat rentan terhadap paparan zat-zat yang berbahaya yang kamu temui setiap hari, teman Perdua. Jadi tidak semua ancaman terhadap kesehatan paru-paru berasal dari pola hidup ekstrim. Jadi banyak banget kebiasaan sepele dalam rutinitas kita, terutama rutinitas harian, yang justru diam-diam merusak jaringan paru dan juga fungsi pernafasan, teman Perdua. Jadi perubahan kecil dalam gaya hidup dapat menghasilkan dampak besar untuk kesehatan pernafasan dalam jangka panjang. Nah, jadi dalam kajian ilmiah nih, teman Perdua, kamu perlu tahu ya, udah lama banget dari kajian ilmiahnya mereka menjelaskan dan juga menunjukkan bukti kuat dan juga hubungan kuat antara kebiasaan tertentu dan penyakit paru kronis seperti penyakit paru obstruktif kronis ya, dan juga kanker paru. Jadi faktor risiko ini tidak terbatas pada perokok aktif saja. Perilaku yang tampaknya aman atau ringan pun dapat menimbulkan dampak signifikan bila dilakukan secara teratur, teman Perdua. Nah, jadi kita harus menjaga nih kesehatan paru ya. Kesehatan paru yang buruk juga berakar dari kombinasi pola makan yang kurang sehat, paparan polusi, kebiasaan gaya hidup ya, dan paparan racun lingkungan. Jadi teman Perdua, ada beberapa rincian ya kebiasaan buruk yang sering dianggap ringan oleh kita semua, tetapi seiring berjalannya waktu ya, beragam mekanisme biologis dan juga inflamasi peradangan terus mendorong perkembangan gangguan paru. Jadi masing-masing kebiasaan akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama, teman Perdua, di saat kamu merokok ya. Jadi daftar teratas tentu saja merokok inilah ya yang menyebabkan paru-paru kamu rusak dan paru-paru kamu hancur, teman Perdua. Jadi merokok tembakau tetap menjadi penyebab utama penyakit paru kronis di dunia. Jadi rokok memaparkan paru dengan ribuan zat beracun termasuk tar, formaldehida dan juga karbon monoksida yang melalui waktu mengiritasi dan juga merusak saluran pernafasan serta jaringan alveoli. Jadi walaupun itu merupakan struktur kecil-kecil, teman Perdua, ataupun struktur kecil tempat pertukaran oksigen dengan darah, bahkan ketika kamu merokok dalam jumlah kecil pun ya, kerusakan serius itu terjadi pada fungsi paru yang akan terus terjadi. Berikutnya apa? Ada vape gitu ya. Jadi bukan berarti kita sudah nge-vape gitu ya, kita nggak ngerokok
rokok ini juga nggak memicu inflamasi di saluran nafas, tetap memperoleh dua karena bahan kimia ini yang berbahaya ya. Jadi ada penelitian ya yang menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik ya elektronik berkaitan dengan peningkatan kemungkinan mengalami PPOK dibanding dengan mereka yang tidak pernah menggunakan produk ini. Nah, jadi selain itu bukti dari eksperimen pada hewan, model hewan dan juga laporan klinis kasus memperlihatkan kalau misalkan paparan uap dari vape dapat menyebabkan penurunan fungsi ventilasi paru, bronkokonstriktif dan juga gangguan imun paru yang membuat paru lebih rentan terhadap infeksi dan juga kerusakan kronis. Jadi selain itu ada terpapar karena polusi udara dan juga asap lingkungan. Pokoknya banyak ya. Terus juga ada partikel-partikel mikro yang tidak terlihat teman perdua, dan juga masih banyak lagi yang harus kita jaga untuk tubuh kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai nih teman perdua ya, yang kita alami itu kebiasaan hal-hal yang sepele tapi ini bisa menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Jadi kamu ingat perubahan kecil dalam rutinitas, misalnya kayak mengurangi paparan asap, terus juga meningkatkan kualitas udara rumah, berhenti dari semua bentuk produk tembakau gitu ya, dapat membuat dampak besar pada kesehatan paru dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kita gak sadar gitu ya teman perdua, tapi siapa tahu nih ya, tidak ada yang tahu bagaimana tubuh kita itu sudah sangat keras untuk bekerja. Jadi jangan lupa, melindungi paru berarti menjaga kualitas hidup dan ketahanan terhadap penyakit, terutama ketika gangguan pernafasan menjadi lebih kamu jaga teman perdua. Seperti itu. Masih akan ada informasi lainnya di suasana hari ini ya, dan kamu juga harus selalu sehat-sehat teman perdua. Jangan lupa untuk selalu konsumsi air putih yang cukup dan juga menghindari makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan yang berlebihan gulanya gitu aja. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita ke lagu berikutnya darinya Selena Gomez sama Pro 2 di RRI Prodolog Semame, teman terbaik kamu.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Masih di 95,2 RRI Prodol Sumawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. Masih bersama Dika di suasana hari Selasa 16 Juni 2026 yang mataharinya sudah mulai terlihat sangat cerah untuk hari Selasa ini ya. Dan hari ini juga sangat istimewa, kita memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam memaknai Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum transformasi sosial dari masyarakat yang terikat identitas kelompok menuju masyarakat yang dipersatukan oleh nilai kasih sayang, visi bersama dan juga kemaslahatan. Pesan tersebut disampaikan Menteri Agama dalam puncak acara Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang bertema menebar maslahat menguatkan umat di Masjid Istiqlal Jakarta Senin 15 Juni 2026. Menurut Menteri Agama, substansi hijrah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak sekedar perpindahan fisik dari Makkah ke Madinah, melainkan perubahan mendasar dalam tatanan masyarakat. Penetapan kalender Hijriah oleh Khalifah Umar Khattab juga berangkat dari semangat hijrah tersebutlah. Setelah melalui musyawarah para sahabat, momentum hijrah Rasulullah dipilih sebagai titik awal kalender Islam karena dianggap sebagai peristiwa yang mengubah peradaban dan juga membangun tatanan masyarakat baru yang lebih inklusif. Melalui peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah, Nasaruddin berharap umat Islam Indonesia semakin memperkuat persatuan dan mampu menghadirkan Islam sebagai kekuatan yang membawa maslahat bagi seluruh masyarakat.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
2: Iya, Bu.
0: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Ucil, tadi beli apa saja?
0: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
3: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

jam 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat atau Mempro 2. Terima kasih masih terus bersama RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Kita akan dengarkan lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 10 pagi. Nanti Dika akan balik lagi di jam 10 untuk program berikutnya, yaitu Pro Whitelist Indonesia. Di RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Pastilah.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

nemenin di waktu Indonesia Barat. Masih terus di Prodol Semawe, teman terbaik kamu. Masih akan terus aku temenin ya di suasana hari ini, di pagi hari yang cerah ya untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya Temum Perdua. Selamat hari libur hari ini dan manfaatkan waktu untuk sejenak beristirahat setelah lelah bekerja beberapa hari ini Temum Perdua. Seperti biasanya juga di hari ini Perdua List Indonesia terus kita dengarkan 1 jam ke depan ya. Tadi kita sudah dengarkan lagu darinya Zia dan juga Meki, aku udah lupa. Kenapa ya? Sekarang lagu Indonesia tuh banyak yang keci-keci gini. Memang selera Gen Z banget sih. Ya, kita tinggalkan lagu Aku Udah Lupa, kita ke Andrian Khalif featuring Abraham Kevin dengan Makan Tuh Cinta.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

Masih di Sela 5,2 dari Perdolok Sembawe, tempat terbaik kamu. Tempat Pro 2 sudah 31 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu Indonesia sampai jam 11, nanti dilanjutkan dengan Pro Duetlist mancanegara ya. Cuaca di Kota Lok Sebawe juga terpantau cerah. Cerah ya teman Pro 2, ini pastinya akan menguji banyak hal, menguji kemarahan kita juga. Jadi biasanya ya teman Pro 2 kalau misalkan lagi panas-panas, darah pun ikut naik gitu teman Pro 2 ya. Jadi selalu utamakan tenang dalam keadaan apapun gitu. Dan cuaca panas ini juga udah melanda kita beberapa hari yang lalu, terus juga beberapa waktu bahkan ya. Terus juga tiba-tiba panas lagi, tiba-tiba hujan lagi, tiba-tiba panas lagi. Nah, perubahan cuaca di musim pancaroba tentunya. Jadi apa sih yang bisa kita konsumsi di saat cuaca panas? Salah satunya kamu bisa penuhi gizi dan kesehatan kamu dengan mengkonsumsi buah-buahan. Di wadah cuaca yang panas ya, yang melanda kita sekarang, membuat tubuh kita itu lebih banyak kehilangan cairan. Jadi akibatnya produksi keringat itu semakin banyak. Kondisi ini menyebabkan dehidrasi, terus juga kita merasa lemas ya, hingga menurunnya konsentrasi. Jadi salah satu cara sederhana yang bisa membantu tubuh kamu atau memperkuat di saat cuacanya panas adalah dengan rutin mengonsumsi buah-buahan segar. Nah, buah-buahan yang mengandung kadar air yang tinggi ya, jadi bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Contohnya misalnya seperti semangka, melon, pepaya, jeruk, dan banyak lagi yang memang memiliki kandungan air lebih dari 80% yang efektif membantu menjaga tubuh kamu tetap terhidrasi. Nah, yang paling penting dari semuanya apa nih teman perdua? Air putih. Ya, jadi memperbanyak konsumsi air putih dan mengurangi konsumsi minuman yang tinggi gula, minuman-minuman boba yang pastinya ini bikin gula darah kita meningkat gitu ya. Jadi dibatasi, bukan gak boleh, tapi dibatasi secukupnya saja. Jadi kalau misalkan kamu ya ini lagi ke pasar impres mungkin gitu ya, lagi dengerin ya, kamu bisa nih beli buah-buahan yang kaya akan air yang bisa membantu kamu terhidrasi dari dari panasnya sinar matahari hari ini. Jangan lupa juga keluar rumah gunakan sunscreen. Ya, gunakan sunscreen, terus juga gunakan penutup tangan, helm, jangan lupa teman perdua ya, karena memang sama seperti tubuh kita membutuhkan air, begitu juga sunscreen, wajah kita juga, wajah tubuh dari luarnya juga sangat membutuhkan sunscreen ataupun tabir surya tentunya. Masih dengan lagu-lagu Pro Duetlist Indonesia, darinya Sakib dengan Mau Tak Mau, berikutnya tinggalkan Malik Desensial dengan lagunya Terus Terang.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
2: Produa Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari

lagu mancanegara. Terus kamu dengarkan di suasana pagi hari Selasa menjelang siang ini ya. Jadi untuk kamu semuanya, selalu berhati-hati untuk yang menempuh perjalanan yang sedikit jauh ataupun memanfaatkan waktu juga untuk pulang kampung di hari ini ya teman perdua. Selalu berhati-hati. Kita hadirkan informasi berikutnya, tapi sebelumnya kamu harus ingat nih ya, besok kembali bekerja di hari Rabu ya. Jadi hari ini juga bukan waktunya kamu males-malesan. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa ya teman perdua ada beberapa urusan yang harus selesai, kamu harus selesaikan sesegera

kenapa, biar kamu gak buru-buru besok harinya gitu. Nah, kita hadirkan informasi Temu Pro 2 di mana pemerintah Kota Loksemawe melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksemawe menggelar kegiatan peringatan ya, peringatan 1 Muharram tahun 1448 Hijriah dan berlangsungnya khidmat di Masjid Agung Islamic Center Kota Loksemawe. Kegiatan ini juga menghadirkan unsur Forkopimda, para kepala OPD, tokoh agama serta jamaah dari berbagai kalangan ya. Dan acara ini diawali dengan laporan ketua panitia, dilanjutkan juga dengan ceramah ya yang juga disampaikan oleh Bapak Sufri SAG MM ya. Beliau juga memberikan peringatan Tahun Baru Islam merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Beliau juga mengajak jamaah lainnya untuk menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum meningkatkan keimanan, memperkuat ketakwaan serta memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan, kita harapkan semuanya juga Temu Pro 2 ini menjadi semangat syariat Islam ya, dengan bertambahnya 1 Muharram tahun ini semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi landasan dalam mewujudkan terutama Kota Loksemawe yang beriman, berilmu dan juga membuahkan hasil religius.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

35 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat memperdua di suasana hari Selasa ini 16 Juni 2026. Terima kasih atas perjumpaan kita di hari ini dan juga Dika sudah menemani dari jam 5 pagi sampai jam 11:30 siang. Masih kita lanjutkan dengan Perdua Idealis Mancanegara. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani. Bersama kami di RRI Perdua Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth

0: konsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Santai siang, ada yang enak nih. Apa sih yang enak-enak? Rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di RRI Produa Lok Semawe.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan.
1: Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah as-siyam atau ibadah puasa, itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu, tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi, dari sisi finansial kita dilapangkan, dari sisi keluarga kita dibahagiakan, semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik, dari sisi perasaan kita disenangkan, kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita.
Mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Tiba-tiba dapat order apa? Tiba-tiba dapat pekerjaan apa? Tiba-tiba dapat project apa? Tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita nggak pernah menduga? Ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita nggak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga. Seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf. Kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail. Atau kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya teman Pro 2 masih bareng dengan Syaf teman Pro 2 di siang hari ini teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya. Dan seperti biasanya teman Pro 2 kalau Syaf yang nemenin kalian ya. Syaf tuh bakal nemenin kalian sampai nanti berapa waktu ke depan gitu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya Boleh Merindu Jazz teman Pro 2. Ya, salah satu lagu yang rilis di tahun 2024, tahun nomor 2 ya. Yang mana lagu ini juga cukup luar biasa sekali gitu ya. Pasti yang relate dengan lagu ini tuh punya memori-memori tertentu gitu ya. Karena berbagai macam orang nih tahun nomor 2 ya. Berbagai macam orang. Maksudnya orang itu berbeda-beda. Ada beberapa contohnya kayak aku pribadi, kayak Chef pribadi itu ya. Ini kalau misalnya punya lagu yang memang sering didengerin kayak gitu, itu pasti ada memori tertentu gitu. Ada hal-hal memorable yang buat kita teringat sesuatu gitu teman Pro 2 ya. Rindu memang tak bisa di. Nah, apakah kalian juga kayak gitu teman Pro 2 ya? Dan by the way teman Pro 2, siang-siang kayak gini kayaknya ngadem ya di rumah, asik banget gitu, atau mungkin memang kalian punya jadwal gitu bareng teman-teman mau nongkrong atau mau gimana gitu, tapi Chef saranin nih kayaknya jangan jalan dulu kalian gitu ya, atau memang udah terpaksa banget jalan soalnya luar di luar panas banget tahun Pro 2 ya. Kayaknya ini harus dihindari juga tahun Pro 2, karena ya kecuali kalau memang penting banget nih gitu ya, ada satu urusan dan satu dan lain hal gitu ya, kalian terpaksa harus keluar di panas-panas begini ya. Jangan lupa pakai helm, pakai jaket tahun Pro 2, pelindung lah dari sinar matahari, karena kayaknya panas banget tahun Pro 2, kita harus bahkan nggak bisa melek kayaknya. Chef lihat dari studio keluar kayaknya agak rada-rada sedikit susah nih. Karena emang terang banget, terik banget tahun Pro 2. Tetaplah seperti dulu kau rumahku. So by the way tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya.

lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
2: Berita apa yang kamu baca, sah?
1: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
2: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, sah. Kamu tahu nggak, sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiarkan.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak? Mana paten? Kayak aku lah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67

So ya teman Produa, masih 95.2 FM RRI Produa. Logis mamanya teman terbaik kamu teman Produa. Ya selalu ada untuk selamanya. Selalu untuk selamanya dari Nyahanin Dia featuring dengan Stefan Pasari buat teman Produa ya. Satu buah kolaborasi yang luar biasa ya. Ini di tahun 2024 teman Produa. Mereka coba menghadirkan ya lagu yang luar biasa ini teman Produa untuk kamu semua menemani siang kamu teman Produa di hari yang libur ini teman Produa. Dan by the way teman Produa, seperti yang udah Syaf sampaikan tadi ke kalian semua, bahwasanya di luar cukup-cukup terik sekali ya. Kayaknya kalau kita lihat keluar gitu ya di suasana yang cukup panas ini gitu ya, kayaknya ngadem tuh enak banget ya. Main ke sungai kayaknya seru ya. Sambil bakar-bakar gitu sama keluarga kayaknya menjadi opsi yang menarik nih teman Produa gitu ya. Cuman by the way teman Produa, kalian harus perhatikan juga kayak gitu ya. Kalau misalnya memang tempatnya tidak ramah untuk keluarga kayak gitu ya, atau terlalu jauh mungkin untuk dicapai kayak gitu, ini harus jadi pertimbangan kalian juga gitu. Karena apalagi nih di hari libur pasti orang ramai juga ya biasanya kayak gitu teman Produa. Jadi kalau mau memang meluangkan waktu untuk berlibur kayak gitu, diusahakan itu direncanakan sematang mungkin gitu ya, supaya nggak ada nggak ada miskom-miskom kayak gitu, terus juga nggak ada kesalahan-kesalahan dan penyesalan gitu ya. Karena biasanya tuh sering kayak gitu kan, ketika kita udah liburan gitu ya, terus karena belum tahu situasi dan kondisi juga gitu, biasanya nanti ada beberapa hal kecil yang memang menjadi menjadi penghalang lah ibaratnya kayak gitu, atau tidak sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan gitu teman Produa ya. Memang hidup ini semuanya memang nggak tahu ya, kita nggak tahu bakal ada apa, bakal ada kejutan apa gitu ya. Kita boleh berencana ya, tapi Tuhan punya rencananya sendiri juga gitu ya. Karena belum tentu sesuai dengan keinginan kita gitu teman Produa ya. By the way teman Produa, selamat menikmati hari libur ini gitu ya. Dan juga pastinya untuk kamu semua, jangan lupa besok harus kembali beraktivitas lagi. Apabila kalian liburan kayak gitu, atau mungkin berlibur lah, pastikan kalian punya waktu istirahat yang cukup juga untuk kembali ke aktivitas kalian di esok hari gitu teman Produa. Jadi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang fit gitu ya, dalam menjalani tanggung jawab kalian di esok hari gitu teman Produa. So jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua di 95.2 FM RRI Produa Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: wobble, wobble up.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi, kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan air yang cukup. Dan nasi masuk dalam kategori itu.
1: Ai, ada Ian tuh. Cie, dia ngeliatin kamu.
2: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
1: Pipi kamu kenapa merah gitu sih? Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu. Cie, pipinya merah.
2: Dera.
3: Ini kan sepatu yang aku pengen banget. Ini juga tas yang aku impikan. Ini juga nih smartphone yang aku idam-idamkan. Semuanya yang ingin aku miliki. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit dalam waktu singkat? Apa aku coba pinjol aja kali ya? Kan mudah. Terus cepat lagi. Lagi ngetren juga kan. Oke, aku cari info dulu ah.
4: Info terkini, baru saja ditemukan seorang remaja meninggal dunia. Diduga remaja tersebut mengakhiri hidupnya karena terlibat lilitan hutang pinjaman online.

0: So masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux, mamai teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng Dian Syaf teman Pro 2 ya, di suasana yang cukup panas ini ya teman Pro 2 ya. Karena tadi cobain keluar gitu ya, ternyata emang cukup panas banget teman Pro 2 ya. Bagi kalian ya seperti yang udah Syaf saranin tadi deh, kalau misalnya memang nanti ada keperluan yang mendesak ya boleh lah gitu keluar ya. Tapi kalau enggak ya dipikir-pikir dulu lah gitu ya, soalnya panas banget di luar. So teman Pro 2, konsumsi buah saat cuaca kayak sekarang ini di teman Pro 2 saat cuaca panas ya. Ini sebenarnya cara sederhana untuk jaga tubuh kita tuh tetap segar teman Pro 2. Walaupun kita kadang-kadang ya di rumah aja gitu memang kerasa adem gitu ya, ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Cuman ya tetap aja cuacanya kan sedang panas gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya kayaknya boleh deh ini jadi alternatif kita untuk penyegar tubuh kita gitu ya. Cuaca panas yang melanda dalam beberapa waktu terakhir ini buat tubuh kita lebih mudah kehilangan cairan gitu ya akibat meningkatnya produksi keringat gitu ya. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi, lemas hingga menurunnya konsentrasi. Jadi salah satu cara yang paling sederhana ya untuk menjaga tubuh itu saat cuaca lagi panas kayak gini sekarang ini adalah dengan rutin mengonsumsi buah-buah segar non Pro 2 ya. Buah-buah mengandung kadar air ya, buah-buahan itu mengandung kadar air yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh gitu ya. Jadi beberapa jenis buah seperti semangka, pepaya dan jeruk ya, ini bahkan memiliki kandungan air yang lebih dari 80% ya, yang efektif untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi teman Pro 2. Jadi penting juga nih makan buah-buahan ya, kalau misalnya kalian lagi ngerasa haus gitu atau lagi ngerasa dehidrasi gitu ya, apalagi cuaca cukup panas gini ya. Jangan cuma makan es teman Pro 2, kayaknya buah-buahan ini, buah-buah segar ini menjadi alternatif lain nih gitu ya. Ya misalnya buah-buah dingin misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa nih jadi jadi alternatif kalian untuk menyegarkan tubuh kalian di kala saat suasana lagi panas banget kayak gini teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, selain membantu mencegah dehidrasi, buah juga kaya akan vitamin ya, mineral dan antioksidan yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh ya. Jadi kandungan vitamin C dan vitamin A ini pada berbagai buah dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang meningkat saat tubuh terpapar suhu panas dalam waktu yang lama. Apalagi kalian misalnya habis dari luar tuh ya, habis lagi dari jalan gitu ya, apalagi bawa motor gitu panas-panasan, kayaknya cocok banget untuk makan buah gitu ya. Apalagi pepaya kayaknya kalau dingin, wah segar banget nih teman Pro 2. Jadi pengen itu teman Pro 2. Dan by the way, semangka menjadi salah satu buah yang paling direkomendasikan teman Pro 2 ya. Saat cuaca panas karena mengandung vitamin A, terus juga vitamin C serta likopen yang baik untuk kesehatan tubuh gitu ya. Ini juga membantu memberikan sensasi yang cukup segar untuk kita konsumsi ya, karena semangka juga cukup segar sebenarnya ya teman Pro 2 ya. Selain itu pepaya ya teman Pro 2 ya juga dapat menjadi pilihan gitu ya. Kandungan serat pada buah tersebut membantu menjaga kesehatan pencernaan, sementara kandungan airnya membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas di bawah terik matahari. Tuh teman Pro 2, jadi dianjurkan banget tuh makan buah-buahan gitu, apalagi pepaya nih ya, salah satu buah favorit Syaf gitu. Nah, masyarakat ini dianjurkan untuk konsumsi buah segar setiap hari ya sebagai bagian dari pola makan sehat gitu, terutama untuk suhu saat suhu udara itu meningkat gitu ya. Meski demikian, kebutuhan cairan tetap harus terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi konsumsi minuman tinggi gula gitu. Jadi kalau kalian baru habis panas-panasan tuh kayaknya kurangin lah minum-minum manis gitu ya. Minum dingin aja gitu. Minum dingin tapi enggak yang jangan dingin banget gitu ya. Kayak ya udah dingin seadanya aja gitu. Sejuk lah minimal gitu. Nah, jadi dengan mengombinasikan konsumsi buah dan asupan cairan yang cukup, tubuh itu tetap bugar, terus juga terhidrasi dan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan akibat cuaca panas nih tahun Pro 2 gitu. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi menemani siang kalian ya. Walaupun nih kayaknya menjelang-menjelang sore ini teman Pro 2 ya, tapi harus tetap semangat dalam menjalani hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus, tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2, itu dia tadi dari sebuah lagunya dari Gea Indrawari, teman Pro 2 ya, setengah mati ya, maksudnya satu buah lagu darinya Gea Indrawari. Kenapa sih chef jadi berbelit-belit hari ini teman Pro 2? Ya apa karena memang di luar panas banget teman Pro 2 ya. Tapi by the way teman Pro 2, ini salah satu lagu yang cukup dalam banget dari Gea Indrawari ya. Siapa yang enggak tahu Gea Indrawari teman Pro 2 ya, jebolan salah satu ajang pencarian bakat yang cukup luar biasa di Indonesia ini teman Pro 2 ya. Dan lagu ini tuh dirilis di tahun 2024 tahun Pro 2 dan cukup-cukup buat kita apa ya, cukup-cukup ngerasa gitu ya. Apalagi kalau kamu yang punya ikatan tertentu atau punya memori-memori tertentu dengan lagu-lagu seperti ini tahun Pro 2 ya. Ini buat kamu rasanya semakin dalam gitu tahun Pro 2, karena memang lirik-liriknya juga cukup buat kita terenyuh gitu ya. Setengah mati darinya Gea Indrawari ini teman Pro 2. Emang karena kalau misalnya ditinggal atau kehilangan orang yang kita sayang, ini kayaknya rasanya setengah mati teman Pro 2 gitu ya. Karena ada, kenapa sih sebenarnya setengah mati gitu ya, artinya gak benar-benar mati gitu. Setengah mati rasanya kayak ya udah separuh dari aku tuh kayak udah mati gitu teman Pro 2. Jadi pada intinya memang seberat itu kalau ditinggalin orang-orang yang kita sayangin teman Pro 2 gitu ya. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan teman Pro 2, dengan orang-orang yang kita sayangi ya, misalnya seperti hari libur sekarang ini tahun Pro 2, cobalah punya waktu bareng mereka kayak gitu ya, cobalah punya kesibukan-kesibukan lain bareng mereka kayak gitu ya, supaya membangun ini juga ya, membangun bonding gitu ya. Gak perlu bonding lagi sih, karena emang ya namanya orang yang kita sayang gitu. Maksudnya mungkin lebih ke arah kayak ya udah kita bisa menghargai waktu bareng mereka gitu ya. Karena kita gak tahu juga kehilangan itu bisa datang kapan aja teman Pro 2 gitu ya. Ya pada intinya melewati waktu-waktu yang waktu-waktu yang baik gitu ya, waktu-waktu yang manis kayak gini perlu kayak gitu dilewati ya, agar tercipta juga memori dan kenangan-kenangan gitu teman Pro 2 ya. Kalau bukan sekarang selagi kita masih bisa, ya kapan lagi gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu sekecil apapun gitu ya, bersama keluarga, bersama orang-orang yang kamu sayangi lah gitu teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya, masih di sini di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

So masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mamet, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, masih bareng dengan Syaf tahun Pro 2. Barusan aja satu buah tembang ya, atau satu buah lagu dari Nia Judika dan juga Andi Rianto tahun Pro 2 dengan judulnya Tenang tahun Pro 2 ya. Siapa yang gak tahu Judika kalau ngebawain lagu yang luar biasa banget ya. Dari maknanya gitu ya, juga terus juga dari pembawaan dia gitu ya. Ya luar biasa banget lah kalau udah Judika kayaknya bikin geleng-geleng kepala ya kayak gitu. Cocok banget lah untuk bisa nemenin kalian nih gitu ya di suasana hari libur ini tahun Pro 2 gitu ya.

So, teman berdua, dibalik pembuatannya lagu ini tuh bukan sekedar lagu patah hati biasa ya. Ini melainkan sebuah perayaan cinta yang cukup di bisa dibilang dirayakan lah gitu ya. Bukan dirayakan kayak dia Judika kayak numpahin semua isi hatinya. Dia seolah-olah sedang merasakan itu gitu, teman berdua ya. By the way, ini kolaborasi 3 musisi lintas generasi, teman berdua. Jadi lagu ini tuh merupakan satu buah proyek kolaborasi gitu ya, istimewa juga pastinya ya. Ya ini menyatukan Judika, terus juga Mas Andi Rianto dan juga Roni Parulian gitu, teman berdua ya. Ini ada satu buah proyek lah dari mereka gitu ya. Siapa yang gak tahu Judika, terus juga maestro musik ya Mas Andi Rianto, terus juga penyanyi muda Roni Parulian yang juga jebolan dari satu buah ajang pencarian bakat lah yang luar biasa juga gitu, teman berdua. Nah ini menjadi karya perdananya Roni Parulian untuk penyanyi lain gitu ya. Jadi ada satu buah fakta yang paling mencuri perhatian ya. Ini adalah lagu Tenang ini. Ini merupakan lagu pertama yang diciptakan oleh Roni Parulian untuk dibawakan oleh penyanyi lain gitu. Dan luar biasa sekali, penyanyi yang ngebawainnya juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Sekelas Judika nyanyiin lagunya Roni Parulian gitu ya. Iya, yang artinya lagunya maksudnya ini lagu dibuat oleh Roni Parulian gitu, terus kayak di nyanyiin sama Judika, khusus untuk Judika gitu. Luar biasa banget.

Nah, ada juga fakta unik menarik lainnya, teman Pro 2. Jadi aransemen megah di dalam lagu ini tuh digarap langsung oleh Mas Andi Rianto ya, dengan menggandeng Budapest Choring Orkestra, teman Pro 2 ya. Ini asal Hungaria, jadi memberikan sentuhan orkestra yang cukup megah dan cukup berkelas, teman Pro 2. Luar biasa, gak main-main, teman Pro 2. Nah, by the way, teman Pro 2, ini cukup berbeda dengan lagu-lagu Judika sebelumnya gitu ya. Karena Judika itu kan sangat identik dengan lagu-lagu galau gitu ya. Namun, lagu Tenang ini justru hadir dengan nuansa yang cukup positif gitu ya. Meraihkan kekuatan cinta abadi dan kebahagiaan bersama pasangan gitu. Walaupun kayaknya bukan cuma sekedar lagu apa ya, lagu kayak ya lagu putus cinta atau lagu apa gitu misalnya. Ini lebih dari itu, karena mungkin karena ada juga sentuhan-sentuhan daripada inilah aransemen-aransemen yang luar biasa dari Mas Andi Rianto gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, menarik nih, teman Pro 2. Jadi proses pembuatan lirik ini tuh ya, untuk lirik untuk lagu ini tuh yang cukup dalam dan juga menyentuh hati ini ditulis secara bersama-sama nih dengan jadi Judika dan juga Roni Parulian gitu ya, nulis liriknya sama-sama bareng-bareng gitu, teman Pro 2. Luar biasa banget gitu ya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe ya. Tetap di sini dan jangan kemana-mana, teman Pro 2.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu, radionya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف.

الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokstawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokstawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro2 masih di 95,2 FM RRI Pro2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro2. Masih di sore ceria teman Pro2, dan di sore ceria edisi kali ini bakalan ngebahas terkait dengan apakah sebenarnya media sosial itu menjadi penghambat ya, atau pendukung sebenarnya gitu ya, bagi prestasi belajar sendiri gitu teman Pro2 ya. Karena memang media sosial ini kan cukup dekat nih kaitannya dengan apa ya, udah hampir menjadi separuh jiwanya generasi sekarang kayaknya ya. Gitu teman Pro2. Jadi di era digital yang seperti sekarang ini ya, media sosial itu udah menjadi bagian dari kehidupan let's say kita lah gitu ya, sehari-hari gitu ya. Mulai dari yang masih sekolah gitu ya, pelajar sekolah, terus juga sampai yang udah di perguruan tinggi atau mahasiswa gitu ya. Jadi gak bisa lepas nih dari berbagai platform media sosial ini sendiri. Namun ya, namun nih muncul pertanyaan nih, apakah keberadaan media sosial ini membantu proses belajar atau malah mengganggu prestasi si akademiknya ini sendiri gitu tahun Pro2. Nah jadi media sosial itu sebagai kalau kita lihat dari sudut pandang sebagai prestasi belajar ya, memang di satu sisi media sosial ini dapat memberi memberi banyak manfaat lah bagi pelajar jika digunakan secara bijak gitu. Yang pertama itu bisa mempermudah akses informasi gitu ya, melalui media sosial ini kan pelajar dapat memperoleh berbagai informasi pendidikan lah gitu kita bilang ya. Ini cukup cepat juga gitu ya, jadi banyak akun yang membagikan materi-materi pelajaran, tips belajar misalnya gitu, hingga informasi beasiswa dan pendidikan gitu tahun kedua ya. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, menjadi sarana diskusi dan kolaborasi. Jadi media sosial ini memungkinkan si pelajar, siswa atau mahasiswa itu berdiskusi dengan teman gitu ya, terus juga guru maupun komunitas belajar lainnya gitu. Mereka dapat bertukar ide di situ ya, terus juga bertanya materi yang belum dipahami dan mengerjakan tugas secara bersama-sama gitu tahun Pro2. Sebenarnya ini memudahkan gitu ya, jadi makanya ada kolaborasi lah gitu. Dan selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan kreativitas teman Pro2 ya. Banyak pelajar memanfaatkan media sosial untuk membuat konten edukatif gitu ya, berbagi hasil karya mereka, terus juga mengembangkan keterampilan digital yang berguna untuk masa depan gitu tahun Pro2 ya. Jadi selanjutnya juga bisa menambah motivasi belajar nih ya, konten-konten inspiratif tentang pendidikan, terus juga kayak misalnya ada beberapa kisah sukses yang diangkat misalnya kayak gitu ya. Let's say kita bilang misalnya anak tukang es yang tiba-tiba bisa, gak tiba-tiba sih maksudnya, anak tukang es bisa menyelesaikan sarjananya gitu ya. Terus juga banyak lah, ini inspiratif banget gitu ya. Dan juga ada tips produktif produktivitas di sana, dapat mendorong kita ataupun si siswa atau mahasiswa ini untuk lebih semangat dalam menggapai prestasi lah ibaratnya gitu. Ini bisa menjadi motivasi tersendiri gitu. Nah kalau kita bilang kita lihat lah dari sudut pandang sebagai penghambat prestasi belajar gitu ya, di sisi lain ya memang dari apa yang udah tadi di awal Chef sampaikan ya, di sisi yang berbeda ini memang ada penggunaan media sosial ini berlebihan gitu ya, juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif lah gitu ya. Ya let's say kita bilang penghambat prestasi belajarnya lah gitu ya. Yang pertama ini bisa mengurangi konsistensi belajar gitu ya. Jadi notifikasi ini terus muncul biasanya ya, mengganggu fokus saat kita belajar gitu ya. Jadi banyak pelajar yang akhirnya lebih sering membuka media sosial daripada mengerjakan tugas gitu. Dan selanjutnya yang kedua teman Pro2, ini menyebabkan kecanduan gitu ya. Jadi pengguna media sosial tanpa batas waktu dan dapat membuat apa ya, seseorang itu sulit lah untuk mengatur jadwal belajar gitu ya. Terus istirahatnya juga gitu ya, akibatnya waktu belajar itu menjadi berkurang gitu teman Pro2. Terus selanjutnya menurunkan produktivitas teman Pro2, terlalu banyak menghabiskan waktu yang digunakan untuk nonton video video pendek misalnya kayak gitu, atau mungkin ya sekedar scroll doang lah kayak gitu ya di media sosial, dapat membuat tugas sekolah ini tertunda, atau tugas kita sebagai mahasiswa itu tertunda, atau dan bisa kita bilang ya waktu kita untuk belajar lah ini bisa lebih menurun gitu teman Pro2. Terus juga ada juga ini yang sedikit penting juga teman Pro2, gangguan kesehatan mental teman Pro2 ya. Jadi ada di sana tuh di media sosial tuh ada perbandingan sosial, terus juga ada tekanan untuk selalu tampil sempurna gitu ya. Dan banyaklah komentar-komentar negatif yang mempengaruhi kondisi psikologis kita sebagai pelajar, mahasiswa gitu ya. Sehingga berdampaklah pada semangat belajar gitu. Nah, jadi pada intinya nih teman Pro2 ya,
kalau misalnya media sosial lah menjadi penghambat atau pendukung prestasi belajar gitu ya, kita bisa jawab gitu ya. Sebenarnya keduanya itu tergantung gimana sih kita memanage dan menggunakan media sosial itu tahun berdua ya. Jika dimanfaatkan untuk mencari ilmu ya, maka ini ya let's say kita bilang digunakan mencari ilmu, berdiskusi gitu ya, terus juga mengembangkan keterampilan gitu ya. Media sosial ini dapat menjadi pendukung lah untuk prestasi belajar kamu. Namun kalau kamu gunakan secara berlebihan tanpa kontrol, terus juga media sosial ini berlebihan lah dalam mengkonsumsinya gitu, terus juga terlalu larut di dalam media sosial ini bisa jadi penghambat lah yang menurunkan konsentrasi dan juga produktivitas belajar kamu gitu tahun berdua. Jadi memang harus disesuaikan, media sosial ini hanyalah alat gitu ya, hanyalah kita gunakan hanya untuk mempermudah kita aja gitu. Jangan sampai kita gunakan untuk sampai kayaknya hidup dan mati lah gitu. Maksudnya sampai kalian gak bisa lepas dari media sosial tuh apa sih gitu. Nah karena itu yang terpenting bukanlah menjauhi si media sosialnya, melainkan menggunakan secara bijak gitu ya. Terus juga mengatur waktu dengan baik dan menjadikan teknologi sebagai alat untuk mendukung kesuksesan belajar kamu gitu. Nah jadi kan media sosial inilah gitu, kita bilangnya media sosial ini samalah sebagai alat supaya kamu tuh sebenarnya bisa menjadi lebih mudah. Di situ kamu bisa tanyain guru, tanyain dosen gitu ya, soal materi dan segala macamnya. Ini kan mempermudah gitu ya. Terus juga kamu bisa cari-cari tuh teman-teman yang memang punya komunitas belajar gitu. Kalian bisa sharing-sharing di sana gitu. Jadi sebenarnya dipergunakannya untuk apa sih gitu ya? Kalian nih yang nyetir media sosialnya, jangan media sosialnya yang menyetir kalian. Jadi kalian menyetir media sosialnya untuk menggapai prestasi kalian. Ibaratnya jadikanlah itu kendaraan gitu ya, supaya menuju ke suatu titik yang di mana titik itu adalah prestasi belajar kalian nanti akhirnya gitu ya. Jadi ini harus sesuai nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kayaknya memang perlu kesadaran lebih lah di diri kita masing-masing gitu ya, sebagai generasi muda gitu ya. Katanya mau jadi Indonesia emas ya kan. Jadi kalau mau kayak gitu ya kayaknya harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terus juga lebih sadar lagi akan diri sendiri kayak gitu ya, mau dibawa kemana arahnya diri ini gitu ya. Ya kita jadi generasi muda tuh gak mungkin cuma main-main doang, gak mungkin cuma nongkrong-nongkrong doang kayak gitu. Kayaknya gak keren lagi deh sekarang, kayaknya semua tuh harus berimbang gitu. Apalagi sekarang generasi muda udah pada pinter-pinter, udah pada luar biasa, keren-keren gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu tahu banyak hal, punya banyak wawasan, itu kayaknya keren tahun Pro 2. Bukan kayaknya sih, memang keren tahun Pro 2 gitu ya. Dan so ya teman Pro 2, semoga juga ini dapat memberikan wawasan lah atau menginspirasi kita untuk semua ya, generasi muda gitu ya, dalam menggunakan media sosial ini gak boleh secara berlebihan gitu ya, harus lebih positif lah gitu ya, dan produktif pastinya ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua, pastinya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxembang, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng dengan Chef teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, barusan kita dengerin darinya Pamungkas monolog teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup dalam juga, dan ini juga salah satu lagu favorit Chef ya. Kayaknya mungkin sama seperti kalian juga, pasti ada yang favoritin lagu ini teman Pro 2 ya. Ini lagu yang cukup luar biasa juga teman Pro 2, sempat viral, sempat booming, sempat meledak gitu teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup-cukup apa ya, mungkin cukup-cukup menjadi titik balik lah bagi Pamungkas sendiri mungkin gitu ya teman Pro 2 ya. Karena lagu ini cukup-cukup banyak penggemarnya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 monolog ini ya dari Nya Pamungkas ya. Ini dirilis pada tahun memang 2018-an gitu kalau enggak salah Syaf ya. Dan dalam album Walk the Talk teman Pro 2. Nah, kalau enggak salah ya. Kayaknya benar deh. Memiliki makna mendalam nih sebenarnya teman Pro 2 lagu ini tuh ya. Karena ibaratnya kayak percakapan batinnya gitu ya. Percakapan batinnya si Pamungkas gitu ya. Dan ini isinya tuh refleksi diri lah gitu ya. Tentang seseorang yang kayak ya udah setelah hubungannya kandas gitu teman Pro 2. Jadi kayak ya ngobrol lah sama diri sendiri ibaratnya gitu ya. Nah, by the way teman Pro 2, lagu ini tuh ditulis dan diproduseri sendiri oleh Pamungkas, luar biasa teman Pro 2 ya. Pamungkas ini menulis juga memproduksi hingga merilis sendiri lagu ini di bawah naungan label rekamannya sendiri, Mas Pam Record teman Pro 2 ya, Mas Pam Record gitu ya. Jadi Mas Pam Pamungkas gitu ya. Luar biasa. Dan teman Pro 2 ya, lagu ini tuh kayak kenapa ya judulnya monolog gitu ya? Ya karena kayak ngomong sendiri ibaratnya gitu teman Pro 2 ya. Ini merujuk pada pembicaraan dengan diri kalian sendiri gitu. Siapa tahu kan ada yang relate dengan lagu ini. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang akhirnya sadar lah ya bahwa masalah terbesar dalam hubungannya ya, yang membuat hubungannya kandas itu gitu ya, bukan hanya karena pasangannya doang gitu ya, tapi ada andil dari ego dia sendiri sebenarnya gitu teman Pro 2 ya. Ayo ngacung, siapa nih yang relate dengan lagu ini teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2 ya, ini berbeda dengan beberapa lagu-lagunya Pamungkas yang memang berlirik mempunyai lirik bahasa Inggris lah gitu ya, dalam album yang sama juga gitu monolog. Jadi ini lagu monolog ini lebih menonjolkan lirik bahasa Indonesianya dengan instrumen yang cukup-cukup santai slow tapi mendalam gitu ya teman Pro 2 ya. Ini didominasi oleh petikan gitar akustik gitu ya. Terus juga ya banyak lah, maksudnya gak begitu rame tapi kayaknya padat banget dan mendalam banget gitu kesannya teman Pro 2. Nah by the way teman Pro 2, lagu ini tuh menjadi titik balik karir seperti yang udah siap bilang tadi ya gitu ya. Lagu ini tuh bersama dengan hits lainnya seperti Kenangan Manis dari Pamungkas ya, terus juga One Only teman Pro 2, ini menjadi andalan dalam album Walk the Talk ini teman Pro 2 ya. Jadi yang sukses lah gitu-gitu, kita ibaratnya sukses mengantarkan Pamungkas ke puncak popularitas di industri musik Indonesia teman Pro 2. Luar biasa Pamungkas. So teman Pro 2, udah ada satu lagu yang gak kalah keren juga teman Pro 2 ya. Untuk menemani sore kamu nih teman Pro 2. By the way jangan kemana-mana, tetap pantengin terus RRI Pro 2 Luxembang, teman terbaik kamu.

0: Sebuah persembahan dari Mario Giglow, Pulanglah. Dan semoga lagu ini memberikan arti tersendiri untuk kita semua di sore hari ini. Bagi kita yang ingin pulang, maka pulanglah. Jangan pernah menunda-nunda kalau mau pulang, entah itu dari perantauan mungkin ke kampung halaman, pulanglah. Kalau sudah menunda, nanti kepulangannya akan berbeda dan suasananya juga akan berbeda. Dan pendengar, di sore hari ini masih bersama Nanda yang akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami hadirkan teman-teman terbaik untuk Anda menemani sore hari ini. Selamat sore paling baik untuk Anda yang mungkin sedang meluangkan waktu untuk bersantai atau mungkin berolahraga, atau masih setia di rumah sambil duduk santai di depan teras sambil minum kopi atau minum teh ya, sembari ditemani gorengan. Tentunya ini akan menjadi suasana yang syahdu sekali, dan tidak setiap hari kita punya waktu untuk bisa dilewatkan dengan kesempatan yang hangat seperti itu. Jadi selagi ada waktu, mari kita lewatkan bersama orang-orang tersayang. Dan tentunya sore hari menjadi waktu yang cukup hangat untuk dilewatkan bersama keluarga sembari mendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe.
1: Pulanglah di kamar kecil ini.
0: Dan pendengar, nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Tausiah Sore, nasihat-nasihat menjelang maghrib yang akan Anda dengarkan nanti. Kita akan menghadirkan salah seorang ustaz yang tentunya tidak asing lagi untuk Anda. Ada Ustaz Muhadar STH nanti yang akan memberikan nasihat-nasihat menjelang maghrib untuk Anda. Dan sebuah teman selanjutnya Anda hadirkan, ini sebuah tembang dari Barsena Bestandi, Celah Bersamamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Pro 1 RRI Lux Sumawi 89,3 MHz. Pendengar, di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026, kita akan mengikuti program Tausiah Sore. Dan topik kita untuk hari ini adalah pendidikan adab lebih utama daripada harta. Dan materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhadar STH. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita membicarakan mengenai pendidikan adab lebih utama daripada harta. Silakan Ustadz disampaikan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Sumawi, para pemirsa RRI Lux Sumawi official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul atau tema nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah pendidikan adab lebih utama dari harta. Tema ini cukup menarik kita bahas dengan kondisi fenomena anak-anak kita atau para remaja, pemuda dan pemudi yang hadir di tengah-tengah kita hari ini. Karena kita sadar dan faham anak-anak kita yang hari ini masih berusia remaja atau menuju pemuda itu adalah merupakan aset bangsa terbaik. Itu adalah merupakan bagian daripada pejuang-pejuang agama yang terbaik. Dan mereka adalah merupakan generasi-generasi yang akan menggantikan generasi-generasi yang telah tua. Soekarno pernah berkata, berikan kepadaku 10 orang anak muda, akan kugoncangkan dunia. Nah, ini menarik kita melihat, memang kalimatnya sederhana. Tapi ketahuilah, pemuda, pemudi, para remaja itu adalah merupakan estafet penerus perjuangan kehidupan sebuah bangsa. Maka dalam kamus buku orang-orang Yahudi, salah satu target mereka merusak orang-orang Islam adalah mereka rusak pemudanya. Kalau pemudanya sudah hancur, maka rusaklah Islam. Maka oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang kita bacakan tadi, Rasul telah mengingatkan kita. Apa pesan Rasulullah kepada kita? Manahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasanin. Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Apa makna dari hadis ini? Hadis ini mengajarkan bahwa tugas terbesar orang tua, khususnya ayah, itu bukan hanya

0: sekedar memberikan tempat tinggal atau rumah, bukan hanya sekedar memberikan pakaian, makanan, minuman, atau meninggalkan harta, bukan hanya itu. Ada yang lebih berharga dari itu adalah bagaimana keberadaan seorang ayah, atau lebih luas lagi adalah sebagai mereka yang diberikan tugas untuk mendidik generasi-generasi bangsa itu, bagaimana bisa menanamkan iman yang kuat, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, dan adab yang baik. Karena harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tetapi akhlak dan iman yang ada terpatri, terlihat dalam diri seorang anak, seorang remaja, seorang pemuda dan pemudi, itu akan menjadi cahaya dalam kehidupannya dan bahkan menjadi modal kebahagiaan di akhirat nantinya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini, dengan sebuah harapan anak-anak didik kita, anak-anak remaja kita, para pemuda dan pemudi kita, itu mereka menjadi kader-kader terbaik. Paling kurang dari hadis ini, kita mengambil 4 pelajaran penting dalam mentransfer adab menjadi perilaku yang mulia bagi mereka dan menjadi pemuda, pemudi, kader-kader terbaik. Yang pertama adalah yang harus kita wariskan dan ditanamkan kepada anak-anak, para remaja, para pemuda dan pemudi ini adalah iman yang kokoh. Seorang ayah dalam sebuah keluarga menanamkan kekuatan tauhid kepada anaknya dan keluarganya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan yakin adanya kehidupan hari akhirat. Tauhid yang baik akan membuat dia tahan banting daripada serangan orang-orang liberalisme, pluralisme, dan berbagai macam paham-paham yang salah yang itu menggerogoti pola pikir anak-anak kita hari ini. Maka tauhid yang benar yang dia miliki, dia tidak akan terpengaruh oleh paham apapun, oleh bentuk aliran apapun yang salah. Itu tidak akan mempengaruhi pola kehidupannya ketika dia memiliki iman dan tauhid yang kuat. Lihatlah, salah satu fenomena yang sangat memalukan dan memilukan kita hari ini adalah banyak anak-anak kita, para remaja, para pemuda dan pemudi itu mereka tidak sholat. Nah, ini fenomena terbesar. Karena iman yang bagus, iman yang mantap dimiliki oleh seorang anak, seorang pemuda dan pemudi, para remaja, itu terlihat dari sholatnya. Ketika mereka berani meninggalkan sholat, berarti imannya hilang. Dalam banyak hadis-hadis sahih tersebutkan, yang membedakan antara mukmin dengan kafir itu sholat. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir yang nyata. Bahkan ada hal yang cukup menarik dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya mukmin, dirinya mengatakan muslim, dia kok berani meninggalkan sholat? Kalau kita tanyakan kepada dia, kenapa kamu meninggalkan sholat? Saya sibuk. Sibuk kalau bagi mereka yang bekerja. Saya tidak punya waktu karena sibuk ngobrol, bercerita dengan teman-temannya. Atau mereka yang ahli bisnis juga demikian, sibuk dengan bisnisnya. Nah, anak-anak muda, para pemuda, pemudi, para remaja, sibuk dengan apa? Sibuk dengan permainan. Tidak sedikit kita melihat mereka berolahraga dengan tujuan agar mereka sehat. Lihatlah, perhatikanlah di kampung-kampung, di kota-kota juga sama. Mereka berolahraga dari habis asar sampai menjelang azan maghrib. Itu baru berhenti. Baru berhenti ketika menjelang azan maghrib. Pertanyaannya, kapan dia pulang? Kapan dia mandi, kapan dia bersiap-siap menuju sholat, tidak ada. Itu selesai, maghribnya hilang. Nah, isyanya bagaimana? Isyanya juga terbang, mereka tidak sholat. Subuhnya bagaimana? Subuhnya juga ketiduran. Maghrib, Isya subuh tidak sholat. Bayangkan zuhurnya juga tidak sholat. Dan seterusnya sampai lima waktu dia tidak sholat. Dengan entengnya dia menjawab karena sibuk, ketiduran, macam-macam. Ada satu pertanyaan yang menarik kita tanyakan kepada mereka yang meninggalkan sholat. Kalau kita tanyakan kepada mereka, apakah kamu masih yakin bahwa sholat itu wajib? Kalau dia mengatakan, oh kami masih yakin sholat itu wajib. Nah posisi hukumnya itu paling kurang dia fasik. Pelaku dosa besar paling kurang. Tapi berhati-hatilah. Karena ini persoalannya persoalan besar. Persoalannya masalah besar. Berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sampai kita bertanya dan dia menjawab, apakah Anda masih yakin wajibnya sholat? Kalau dia terang-terangan mengatakan, oh sholat tidak wajib, maka dia kafir. Nah ini hati-hati. Jadi kita buka bagaimana bab pentingnya sholat, urgensinya sholat. Sebagai simbol keimanan seseorang, keislaman seseorang. Kalau sholat sudah tidak ada lagi, sudah selesailah hidupnya. Nah ini menjadi perhatian kita untuk generasi-generasi mukmin, generasi-generasi muslim yang hidup di akhir zaman. Perhatikan keimanan mereka, ketauhidan mereka. Di antara tanda terbesar para pemuda dan pemudi, anak-anak kita yang kita cintai memiliki iman dan tauhid yang bagus adalah ketika mereka melaksanakan sholat. Itu salah satu tandanya. Kemudian, cinta kepada Allah ini penting. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena cinta dengan teman-temannya, pas pula temannya enggak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Oh, terlalu cinta dengan pekerjaannya. Maka dia tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Karena dia terlalu cinta dengan bisnisnya. Nah, makanya dia tidak sholat. Maka di sini iman dan tauhid yang benar adalah ketika pribadi mukmin, pribadi muslim tersebut memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu adalah sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meletakkan cinta itu sebagai keyakinan tertinggi di dalam hidupnya. Cinta kepada Allah dan Rasul. Nah ini harus ditanamkan. Maka ternyata persoalan cinta itu bisa membuat seseorang menjadi syirik. Menjadi jauh dari Allah. Bahkan mendatangkan murka Allah. Nah kenapa dia bisa hadir tepat waktu salat lima waktu berjamaah? Karena cintanya dia kepada Allah. Kenapa seorang pemuda, seorang anak remaja, dia bisa menunggu waktu salat. Sebelum azan berkumandang, dia sudah hadir di masjid, di musalla. Kenapa? Untuk melaksanakan sholat. Menunggu waktu sholat dan sholat tepat waktu adalah di antara ciri seorang anak yang hebat, seorang pemuda dan pemudi yang hebat, bahwa dia memiliki iman yang baik, iman yang tangguh dan cinta kepada Allah yang diutamakan. Bukan hanya itu, mencintai Rasulullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai para pemuda dan pemudi salah mengidolakan. Jangan sampai mereka mengidolakan orang-orang kafir. Jangan sampai mereka mengidolakan orang-orang fasik. Tapi tanamkan kepada anak-anak kita, bagi seorang ayah atau seorang ibu dalam keluarganya, idola mereka adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh tauladan terbaik bagi kehidupan manusia ini. Bukan hanya orang mukmin, bukan hanya orang muslim mengakui Rasulullah memiliki adab yang paling mulia, manusia terbaik. Hatta orang kafir pun dalam sebuah buku 100 tokoh hebat, mereka mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh terhebat di dunia. Itu pengakuan orang kafir. Allah sendiri memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka hari ini, bagaimana kisah Rasulullah, kehidupan Rasulullah, keseharian Rasulullah itu kita sampaikan, kita ceritakan kepada anak-anak kita, anak didik kita, para remaja, para pemuda, para pemudi. Walaupun mereka sudah berusia dari remaja menuju pemuda dan menuju dewasa, kisah Rasulullah itu harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, agar mereka tidak salah dalam mengidolakan. Bukankah Rasulullah termasuk hamba Allah yang akan bisa nantinya di hari akhirat memberikan syafaat? Semua nabi menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang diizinkan di hari akhirat nanti untuk memberikan syafaat. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita merindukan di hari akhirat nanti, kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apa kita mengidolakan Rasulullah? Apa kita mencintai Rasulullah? Apa kita mengamalkan sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau iya, maka insyaallah kita di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhirat nantinya. Kekuatan iman yang kokoh ini juga dilakukan pendidikan tarbiyahnya dengan menanamkan keyakinan adanya kehidupan hari akhirat. Kenapa anak-anak mudah durhaka kepada orang tuanya? Para pemuda dan pemudi melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan karena tidak pernah terbersit dalam hatinya apa yang dilakukan di atas permukaan bumi ini itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hari akhirat. Kita telah sampaikan pada kesempatan sebelumnya 4 bentuk kesesatan orang-orang kafir, salah satunya adalah mereka tidak meyakini adanya kehidupan hari akhirat. Nah, ini anak-anak kita, para pemuda, para pemudi, para remaja yang mereka kita harapkan menjadi kader-kader terbaik di masa hadapan, menjadi anak-anak terbaik, menjadi generasi yang akan membela Islam, akan memperjuangkan Islam. Mereka akan menjadi pemimpin di hari hadapan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sudah kita tanamkan kepada anak didik kita bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang abadi, yaitu hari akhirat? Nah, ini harus kita tanyakan dalam diri kita. Berbahagialah kalau seorang ayah menanamkan kepada anaknya, kepada keluarganya, kecintaan pada hari akhirat, maka dia bersemangat beramal soleh. Berbahagialah ketika para guru, para pendidik, bukan hanya mentransfer ilmu kepada anak didiknya, tapi juga menanamkan kecintaan kepada hari akhirat, sehingga mereka mempersiapkan bekal berbentuk amal soleh untuk mendapatkan syurga Allah. Berbahagialah ketika ada dosen yang mengajarkan mahasiswanya, apakah mengajarkan ilmu teknik, apakah mengajarkan ilmu IT, apakah mengajarkan ilmu biologi, apapun ilmu yang diajarkan, tetapi seorang dosen ini tidak lupa mengajarkan kepada mahasiswa dan mahasiswinya bahwa kita hidup di dunia cuma sebentar, ada kehidupan yang abadi nanti di hari akhirat, yaumul jaza, akan mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan di dunia. Nah, ini adalah para pendidik yang hebat. Nah, ini yang pertama yang harus ditanamkan dan diwariskan kepada anak, para pemuda dan pemudi kita adalah iman yang kokoh. Yang kedua, kita tanamkan kepada mereka itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu dalam hadis Rasulullah itu akan membawa kepada kebaikan. Orang-orang yang banyak melakukan kebaikan akan membawanya ke surga. Dan orang yang terbiasa berbuat baik, maka Allah akan memberikan predikat kepada orang tersebut adalah muhsinin, orang-orang yang banyak berbuat baik. Sehingga seluruh makhluk yang ada di alam ini mengenal dia adalah muhsinin. Di antara akhlak mulia, kejujuran. Kejujuran itu sangat penting. Seorang anak, seorang remaja, pemuda dan pemudi yang jujur itu akan disayang oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia jujur. Akan disayang oleh gurunya. Bahkan ketika seorang pemuda dan pemudi ini bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, maka kejujuran ini akan mengantarkan dia kepada pangkat dan jabatan yang lebih baik. Ada pertanyaan sederhana. Kenapa terkadang seseorang yang terlihat punya keilmuan yang hebat, ya pakar dalam berbagai macam bidang ilmu, tapi akhirnya ditangkap dan masuk penjara, atau dia menjadi tersangka dan seterusnya. Kenapa? Karena kejujuran tidak ada. Maka kejujuran itu adalah intan yang paling mahal dan mutiara yang paling berharga. Rasulullah dikenal sebagai hamba Allah yang jujur, sehingga bukan hanya orang mukmin dan muslim percaya kepada Rasulullah, bahkan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi pada saat itu juga mengenal Rasulullah itu adalah orang jujur. Maka kejujuran perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian kesabaran. Kesabaran ini penting agar mereka bisa melalui masa anak-anak, masa remaja, masa pemudanya dengan lebih baik. Kalau ada yang bertanya, apa ciri anak, remaja, dan pemuda yang sabar? Salah satu cirinya adalah tidak merokok. Apa cirinya tidak merokok? Kalau kita melihat anak, remaja, dan pemuda, apalagi pemudi ya, merokok, berarti dia bukan anak yang sabar. Dia tidak tahan banting, tidak tahan uji dengan godaan, dengan berbagai macam kemaksiatan. Anak yang sabar ini dia sabar, tidak bermaksiat. Salah satunya tidak merokok. Kemudian apalagi ciri mereka sabar? Tidak terlibat pergaulan bebas. Ada sebagian daripada pemuda dan pemudi, para remaja menganggap pergaulan bebas itu keren. Padahal di mana kerennya? Ketika terjadi perzinahan, yang menjadi korbannya perempuan, ya, pelakunya laki-laki, akhirnya apa? Hilang harga diri dan kehormatan seorang anak perempuan. Malu dia dengan masyarakat, malu dia dengan orang tuanya, dan hilang masa depannya. Jadi di mana kerennya pacaran? Tidak ada. Justru pacaran itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Quran itu zina. Ya, ada zina kaki melangkahkan ke tempat yang haram. Ada zina tangan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Ada zina hati, ada zina mata, ada zina telinga. Dan yang terakhir kata Rasulullah adalah mereka zina kehormatannya. Maka seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, bagaimana seorang pendidik yang baik menanamkan kesabaran kepada anak-anaknya. Ada sebuah kalimat indah yang harus disampaikan oleh orang tua atau seorang ayah kepada anaknya. Bersabarlah, ketika nanti sudah tiba waktunya, engkau akan menikah dengan pasangan yang soleh. Luar biasa. Nah ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat, sabar tetap dalam kebaikan. Sabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian apalagi akhlak yang mulia yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah amanah. Seorang pemuda, seorang remaja itu diberikan amanah oleh Allah. Amanah untuk menjadi orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang terjahat, bukan orang-orang terjelek. Itu amanah. Di tangannya, di pundaknya ada harapan bangsa, ada harapan agama, ada harapan estafet yang harus dia perjuangkan. Maka seorang pemuda, seorang remaja yang ditanamkan sifat amanah, dia akan menjaga diri. Meskipun ayah dan maknya tidak melihat dia, dia tahu bahwa saya harus menjaga amanah orang tua saya. Uang jajan digunakan kepada tempat yang benar. Kalau orang tuanya memberikan fasilitas kepadanya, maka digunakan pada tempat yang baik. Kalau dia dalam waktu menempuh pendidikan, maka dia tidak menyia-nyiakan usianya, kecuali hanya belajar, belajar, dan belajar. Tidak membuang pada waktu yang sia-sia. Akhlak yang mulia termasuk adalah kelembutan. Seorang anak yang lembut, baik akhlaknya berbicara dengan temannya, bagus. Seorang pemuda dan pemudi berbicara dengan penuh penghormatan kepada orang tuanya, keren. Seorang anak didik yang memuliakan gurunya dengan ucapan-ucapan mulia, bagus, mantap. Inilah yang harus diajarkan. Anak-anak yang dididik dengan kelembutan, maka dia akan menjadi anak-anak yang ulet, cekatan, tangguh, tanggung jawab dalam kehidupannya. Mulutnya mengeluarkan kalimat-kalimat mulia. Lidahnya basah dengan zikrullah. Basah dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Hatinya senantiasa empati kepada teman-temannya. Dia adalah menjadi sahabat terbaik bagi orang tuanya. Sahabat terbaik bagi temannya. Kenapa? Karena kelembutan dalam hatinya itu mengantarkan dia senantiasa berbuat baik. Berbeda dengan mereka yang kasar dalam hidupnya. Judes cara dia berbicara. Kemudian jelek dalam dia bergaul. Nah ini bukan pemuda dan pemudi yang baik. Kemudian akhlak yang mulia termasuk tanggung jawab. Sebagaimana kita sampaikan tadi, berupa amanah yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga, didiklah mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Nah ini penting. Kenapa anak, para remaja dan pemuda tidak melakukan kebaikan? Karena dia tidak punya ilmu. Dia tidak pernah mendapatkan ilmu bagaimana cara sholat. Dia tidak pernah mendapatkan ilmu bagaimana cara berwudu. Dia tidak pernah mendapatkan ilmu bagaimana cara bergaul. Apalagi seorang perempuan. Padahal seorang perempuan itu aset surga bagi orang tuanya. Kalau mampu menjaga kesolehan anak perempuannya. Ya termasuk juga laki-laki. Dia punya anak laki-laki dan perempuan. Bisa dijaga, dirawat kesolehannya, kebaikannya. Jadi anak-anak yang tumbuh di atas kebenaran dan kebaikan, itu akan menjadi pahala surga bagi orang tuanya. Maka ilmu yang bermanfaat itu akan hadir ketika diajarkan Al-Quran. Itu sumber ilmu. Hadis-hadis Rasulullah akan diajarkan kepada mereka itu bagaimana cara bergaul dengan temannya, sahabatnya, orang tuanya. Dan yang paling penting adalah di akhir zaman perlu ditanamkan semangat rajin membaca bagi anak-anak kita, para remaja, para pemuda, para pemudi kita. Karena sesungguhnya ketika mereka rajin membaca, itu akan membuka cakrawalanya, akan menambah keilmuannya dan menambah kebaikan pada dirinya. Dengan hadirnya berbagai macam godaan hari ini, tontonan, bacaan yang terkadang tidak memberikan manfaat. Tapi ketika orang tua dan para pendidik bisa menanamkan kepada anak-anak mereka, kader-kader para pemuda dan pemudi rajin masuk pustaka, rajin membaca. Ataupun mereka ahli dalam bidang IT, dia cari berita-berita terbaik, ilmu-ilmu yang terbaik. Dia rajin menulis, bisa menulis buku, bisa menjadi pembicara, bisa menjadi pakar dalam ilmu yang luar biasa. Nah ini yang diharapkan. Pemuda dan pemudi yang hebat, dia hadir di tengah-tengah kehidupan menjadi pencerah bagi mereka yang hidup dalam kegelapan dan dia menebarkan kebaikan. Itulah yang diharapkan. Rajin membaca, baik itu membaca dalam arti dengan matanya atau membaca dengan hatinya, dengan fikirannya, maka akan melahirkan anak-anak generasi terbaik. Dan yang terakhir adalah tanamkan kepada mereka adab yang baik, sopan santun, menghormati guru, menjaga lisan, menghargai sesama, berakhlak santun adalah perhiasan yang terbaik bagi anak-anak kita. Jangan hanya sibuk kita memberikan harta kepada mereka. Jangan hanya kita bersama mereka dengan anak-anak kita, tapi jadilah kita seorang ayah, seorang ibu, para orang tua, teladan terbaik bagi anak-anak kita. Anda seorang pendidik, seorang murabbi yang memberikan ilmu kepada anak-anak kita, jadilah Anda teladan terbaik bagi mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya hari ini anak-anak kita, para remaja, para pemuda, para pemudi, melihat sosok ayahnya, melihat sosok ibunya, melihat sosok para pendidiknya. Maka insya Allah keteladanan yang kita tampakkan bagi mereka, maka itu akan menjadi harta yang mulia bagi mereka. Semoga materi singkat ini menggugah kita bagi para ayah, para ibu, para orang tua, para pendidik. Dimanapun kita berada, luangkan waktu, sempatkan diri kita memberikan harta yang terbaik bagi mereka, yaitu mengajarkan adab yang mulia. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhadar yang baru saja menyampaikan materi mengenai pendidikan adab lebih utama daripada harta untuk Tausiah Sore edisi hari ini. Dan pendengar, sebagai informasi, untuk azan akan berkumandang pada pukul 18:46 untuk wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
2: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat

0: القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi.

0: melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus

0: yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
1: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
2: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
1: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
4: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
5: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
6: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD seperti itu.
4: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
9: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, itu akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
11: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Isa kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
10: Diketahui secara keseluruhan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
12: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
13: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in, namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah, sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
12: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
14: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
12: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
15: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
16: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
15: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
16: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
15: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
16: Terpisah Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
17: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
16: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
15: Pemerintah Indonesia.
16: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Indonesia hadir dan...
3: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
18: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
19: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
18: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
19: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
20: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan gitu. Kemudian kita menyediakan fasilitas PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber. Itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
19: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksema. Di Selasa malam untuk hari ini 16 Juni 2026 ya Robi, yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti di waktu istirahat hari ini. Tapi tadi sudah libur ya, udah banyak istirahatnya karena nanggung katanya libur sehari. Tapi bisa menikmati, mungkin bisa berkumpul sama keluarga untuk hari ini ya. Bisa silaturahmi dengan teman-teman di dalam satu kota ini, walaupun gak jauh, tapi sudah dilakukan lah ya. Yang sudah rindu, yang sudah kangen gak ketemu teman. Apalagi kalau waktunya bersama keluarga malam hari ini sambil ditemani lagu-lagu dari Pro 1. Semoga terhibur. Bonding bersama keluarga, makan malam, cerita-cerita lah ya, curhat, ataupun nanti ada rencana-rencana nih, lagi nyusun rencana mau liburan kemana. Tanggal 20 ya, pembagian rapor hasil nilai dari anak-anak putra-putri kita, semoga hasilnya baik, nilai-nilainya baik ya. Ada peningkatan lah. Untuk kenaikan kelas di tahun ini ataupun tahun ajaran baru, yang orang tua nih sudah agak-agak pusing nih memilih sekolah untuk putra-putrinya. Ada sistem domisili katanya tahun ini. Jadi berdasarkan domisili terdekat, sekolahnya juga terdekat gitu ya, dengan tujuan baik. Katanya jadi keadilan untuk setiap sekolah ada siswanya. Katanya seperti itu yang lebih dapatkan informasi. Ya, jadi kita tunggu aja hasilnya yang sudah lulus di sekolah-sekolah yang dituju, sekolah-sekolah favorit. Alhamdulillah. Yang masih mendaftar ya, SMP-SMP ini tanggal 20 nanti ada pendaftaran katanya. SMA juga seperti itu. Jadi silahkan terus cari tempat-tempat yang terbaik untuk kamu ataupun putra-putrinya. Malam hari ini nyantai aja dulu sambil mendengarkan Pro 1 ya, karena banyak lagu yang akan Robi hadirkan untuk kamu semua. Tapi sebelumnya Kilau Pancasila untuk Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Malam pendengar Pro 1 RRI. Lexmai, terima kasih kalau kamu yang sampai malam ini, sampai hari ini, sampai jam ini di jam 7 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, masih setia bersama Pro 1 RRI Lexmai. Apalagi Pro 1 RRI Lexmai ini menayangkan siaran langsung FIFA World Cup 2026, Piala Dunia 2026, pendengar ya. Dan malam hari ini di jam 2 kembali lagi akan hadir Perancis melawan Senegal yang dilaksanakan di Stadion New York Jersey ya. Silakan bersama kami nanti malam ya, jam 2 itu. Terus jam 5 nya antara Irak dan juga Norwegia, kembali di jam 8 di grup J Argentina melawan Aljazair yang akan dilaksanakan di Stadion Kansas City dan akan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Lexmai malam hari ini pendengar, dan besok pagi di jam 8 ya. Sambil menunggu waktu sepak bola di Pro 1 RRI Lexmai, hadir lagu-lagu bersama Robi di sini. Dan nanti di jam 8, meski waktu sholat isya, pemandangan azan juga akan kami perdengarkan. Terima kasih untuk kamu yang selalu setia bersama Pro 1, bersama Robi di 89,3 MHz.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: selamat malam pendengar Pro 1 RRI Loik Semawi dan kami seluruh angkasawan serta angkasa kusumi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya jam 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar malam hari ini drama radio produksi dari RRI Samarinda dengan judul Kita Enggak Sendirian. Iya benar sekali ya. Untuk saat ini mungkin ada hikmah dari cerita drama radio malam hari ini. Kalau apapun yang terjadi sama kita, mari kita sharing sedang sama keluarga dan yang pasti bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita enggak sendirian untuk menghadapi setiap masalah ini. Ya, kita dengarkan saja cerita dari drama radio malam hari ini. Pendengar dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara.

0: Kamu jujur aja, kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget, seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft caking.

0: Yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas

sebuah lagu indah, sebuah lagu yang menghibur kita di malam hari ini. Lantunan suara indah jika disampaikan oleh Tulus dengan Perahu Kertas. Selamat malam untuk kamu yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Lex Mami malam hari ini. Karena aktivitas yang lumayan padat, jadi saat yang beristirahat malam hari ini sambil mendengarkan radio. Ada Robi ternyata ya. Dan kami seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Lux Mawi juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ya, ternyata 1 Muharram jatuh pada 17 Juni besok ya. Di dalam peringatan tahun baru Islam, pemerintah kota Lux Mawi ini melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayak Kota Lux Mawi sudah menggelar kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung khidmat di Masjid Islamic Center Kota Lux Mawi. Dari mana kegiatan ini menghadirkan unsur Forkopimda, para kepala OPD, tokoh agama, serta jamaah dari berbagai kalangan di hari Senin malam kemarin ya. Dan acara yang diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Bapak Sufri SAGMM yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lux Mawi. Jadi kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Wali Kota Lux Mawi Bapak Usaini SE. Dalam sambutannya beliau juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Tahun Baru Islam ini sebagai momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kegiatan di Kota Lux Mawi mendengar dilaksanakan di Masjid Agung Islamic Center ya. Kalau di Aceh Utara ini, pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelar pawai ta'aruf dan bazar Muharram gratis dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berpusat di lapangan upacara depan kantor Bupati Aceh Utara Landing Loksukun berlangsung meriah pada hari ini ya, Selasa 16 Juni 2026. Pelepasan peserta pawai ta'aruf dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Utara Bapak Haji Ismail Jalil atau Ayahwa, dan sekaligus menandai dimulainya iring-iringan pawai yang melintasi rute dari lapangan upacara Loksukun melalui melaju ke Cibre, Matangkuli dan pusat kota Loksukun dan kembali ke lapangan upacara kantor bupati. Jadi para peserta dari berbagai kalangan, diantara tokoh agama, pejabat pemerintah, kalangan pendidikan, serta ribuan masyarakat setempat tampil religius dengan setelan bernuansa putih, membawa atribut Islam serta mengendari kendaraan yang dihias ornamen Islam di sepanjang rute sambil melantunkan salawat. Luar biasa peringatan-peringatan tahun baru Islam ya. Dan sekali lagi kami seluruh angkasawan serta angkasa semua mengucapkan selamat menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Tahun Baru Islam. Selamat malam untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

1 RRI Lex Semawe, luar biasa sekali ya. Malam hari ini tambah semangat, tambah ngantuk nih. Sudah mau istirahat aja, karena besok juga sudah mulai beraktivitas kembali ya. Setelah hari ini libur, tanggal merah, lumayan lah. Satu hari, berdengar dari lapangan sepak bola dunia, Piala Dunia ini supporter Jepang kembali menuai pujian di Piala Dunia 2026 ini. Tradisi aksi bersih-bersih yang dilakukan kelompok supporter Samurai Biru menuai pujian dari publik dunia. Dan mereka membersihkan area tribun selesai pertandingan melawan Belanda di Dallas Stadium 15 Juni dini hari. Ya, dan meskipun hasil akhir pertandingan tersebut Jepang versus Belanda seimbang, sesaat setelah laga yang berakhir imbang tersebut, sejumlah video dan foto beredar di media sosial memperlihatkan para supporter Jepang memunguti sampah yang tersisa di tribun dengan kantong sampah berwarna biru. Jadi aksi tersebut bukanlah hal baru bagi pendukung Jepang. Kebiasaan membersihkan stadion setelah pertandingan telah menjadi bagian dari budaya mereka di berbagai ajang olahraga internasional. Dalam salah satu video yang dibagikan FIFA, seorang supporter Jepang menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Menurutnya, budaya tersebut mencerminkan rasa hormat kepada pemain, sesama penonton, serta stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Pendengar, luar biasa. Dan tradisi membersihkan stadion yang bersih dipertahankan para pendukung Samurai Biru kembali menjadi sorotan dunia, dan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai penghormatan dan tanggung jawab juga ditampilkan oleh para supporter yang hadir mendukung. Mudah-mudahan menular bruh ke Indonesia ya. Menurut Indonesia juga seperti ini. Sama-sama menjaga kebersihan yang pasti. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Lex Mawi. Sudah jam 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya. Hiburan serta informasi lain juga akan Robedirkan di malam hari ini. 89,3 MHz Pro 1 RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

untuk malam hari ini ada Ziva Magnolia dengan Cukup. Gua Robi kenapa lagunya? Ya, ya untuk mencari hiburan di malam hari ini bersama Pro 1 kayaknya yang lagu-lagu iramanya gitu easy listening mungkin bisa membantu kamu akan lebih tenang di malam hari ini ya. Jadi istirahatnya juga akan lebih berkualitas lah. Nanti tidurnya akan deep sleep juga gitu ya. Mudah-mudahan dengan lagu yang Robi hadirkan di malam hari ini bisa membantu semuanya itu untuk kamu pendengar. Dan liburan sudah di depan mata, liburan sekolah gitu ya. Orang-orang tua ini sudah mulai kebingungan. Dia mau kemana, mau apa yang dilakukan gitu ya. Tapi kalau yang saat ini katanya butuh biaya nih, ada kakaknya masuk kelas, masuk SMP, masuk SMA, butuh biaya besar ya. Mungkin bisa cari alternatif-alternatif lain untuk menikmati liburannya. Mendengar, jadi kalau yang mau liburan juga boleh dipersilahkan. Harus ada rencana perjalanan ya, atau biasa disebut dengan itinerari yang disusun dengan baik dapat membuat pengalaman traveling terasa lebih nyaman nih pendengar dan menyenangkan untuk dinikmati. Jadi hal ini terutama penting bagi kamu yang baru pertama kali bepergian agar perjalanan tidak terasa melelahkan atau membingungkan. Ya, jadi menyiapkan itinerari sebelum berangkat membantu mengatur kebutuhan dan aktivitas liburan agar berjalan lebih terasa nyaman. Ada alasan-alasan mengapa itinerari ini penting ataupun rencana perjalanan ini penting. Pendengar, yang pertama agar liburan berjalan lebih terencana.

0: menyiapkan perlengkapan perjalanan. Ini ada hasil riset yang mengatakan kalau sebelum berangkat ini menyiapkan perlengkapan perjalanan, ini menentukan perlengkapan yang sesuai bisa lebih memudahkan gitu pendengar ya. Ada juga membantu merencanakan pengeluaran liburan. Ini yang cukup penting, kalau ada rencananya itu bisa diatur ya, anggarannya diatur juga, serta dapat membantu memaksimalkan waktu liburan. Gak sia-sia liburannya gitu mungkin ya. Kesana ada tujuan, jadi lebih penting ya. Dari sekarang tuh pendengar disusunlah ya rencana-rencana liburannya. Mau kemana nih, nanti sampai sana mau ngapain aja gitu, biayanya berapa. Semua terencana akan menjadi lebih baik mungkin ya. Oke, begitulah rencana-rencana yang akan diatur. Karena menyiapkan rencana sejak jauh hari ini membuat perjalanan terasa lebih teratur, karena semua rencana sudah disusun dengan baik. Jadi kamu nggak perlu lagi bingung mengatur jadwal kegiatan, karena agenda dan anggaran telah dipersiapkan sebelum berangkat. Dan selain membuat liburan lebih nyaman, itinerari ini juga membantu mengurangi resiko kendala yang bisa muncul selama perjalanan. Jadi perencanaan yang matang dapat mencegah keterlambatan dan pengeluaran tambahan akibat perubahan rencana atau transportasi yang terlewat. Ya, sering terjadi ya, pengeluaran rencana tuh berubah-berubah. Nanti bakal mengganggu anggaran juga. Jadi pendengar, dengan itinerari yang disusun baik, perjalanan dapat lebih teratur, nyaman, dan membantu menghemat waktu serta biaya selama liburan. Pokoknya happy holiday lah ya, kalau sudah disusun dengan baik. Selamat malam untuk semuanya malam hari ini yang sedang nyantai, tidur-tiduran, sambil mendengarkan Robi di Pro 1 RRI Laksemawe.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Leksemawe. Si cantik jelita, suaranya juga indah sekali. Lantunan lagu mati-matian ini yang memorable banget ingatan kita ya. Malam hari ini kembali lagi Robi hadirkan untuk menemani waktu istirahat kamu setelah menjalani aktivitas yang padat hari ini. Rasa lelah itu datang membuat seseorang menunda waktu tidur demi hiburan pribadi. Pendengar, kebiasaan ini dikenal sebagai revenge bedtime procrastination dan sebaiknya tidak diabaikan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Pendengar, Pak itu Robi, jadi kegiatan dari pagi hingga sore ini sering membuat sebagian orang sulit meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai. Jadi akibatnya mereka memilih begadang untuk bermain media sosial, mungkin menonton film atau menikmati waktu sendiri. Dan mereka harus memahami fenomena revenge bedtime procrastination ini. Jadi jika pernah melakukan kebiasaan tersebut, mungkin kamu sedang mengalami fenomena yang disebut revenge bedtime procrastination ini, pendengar, yang semakin dikenal ya. Jadi istilah ini menggambarkan kebiasaan menunda waktu tidur demi menikmati momen santai setelah menjalani aktivitas yang terasa sangat melelahkan. Kondisi ini sering dialami pekerja dengan tekanan tinggi serta jam kerja panjang yang menyita banyak waktu dalam keseharian. Namun remaja dengan aktivitas padat juga dapat mengalaminya karena waktu luang mereka semakin terasa sangat singkat setiap harinya. Dan revenge bedtime ini, pendengar, kerap berawal dari kebiasaan membuka media sosial sebelum tidur dan untuk mencari hiburan. Ya pasti, awalnya hanya beberapa menit, tapi kebiasaan itu dapat berlanjut berjam-jam hingga mengurangi waktu istirahat dan membuat tubuh kelelahan. Jadi gak boleh ya ternyata. Ya, apa sih akibatnya? Robi, untuk revenge bedtime ini, kurang tidur akibat revenge bedtime ini dapat memicu rasa lelah, kantuk, sulit fokus, dan emosi lebih sensitif. Kondisi tersebut juga mengganggu kemampuan berpikir, mengambil keputusan, serta menjalani aktivitas dan pekerjaan keesokan harinya. Dengan terus cara mengurangi kebiasaan ini bagaimana, Robia, jika kebiasaan ini mulai mengganggu, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dicoba untuk mengurangi. Biasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan ataupun hari libur. Ya, kurangi penggunaan ponsel atau perangkat elektronik. Setidaknya 30 menit hingga 1 jam sebelum waktu tidur, mendengar. Dan kamu juga bisa melakukan relaksasi ringan seperti membaca buku, meditasi, ataupun peregangan agar tubuh lebih rileks. Dan hindari konsumsi makanan dan minuman yang berkafein pada sore dan malam hari agar tidur tidak mudah terganggu. Jadi ciptakan suasana kamar yang nyaman dengan pencahayaan redup, suhu ideal, dan aroma menenangkan untuk membantu istirahat kamu. Jam 10 waktu Indonesia Barat sudah mulai ingin beristirahat ya, karena sudah mulai lelah nih mata. Robi, silakan saja, ataupun kamu yang masih ada tugas-tugas juga harus diselesaikan. Selamat malam. Akan Robi temani kamu di malam hari ini dengan hiburan di Pro 1 RRI Lux

Indonesia. Selamat malam sekali lagi untuk Anda semuanya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Yang pengen tidur silakan tidur. Ya, Robi izinkan agar besok aktivitasnya kembali fresh, juga pikiran dan badannya juga fresh ya. Yang masih bertugas, bekerja malam hari ini tetap menjaga kesehatan. Dengar inilah perusahaan

Oke, baik, terima kasih Cinta dan terima kasih juga untuk Anda semuanya di malam hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1. Saat ini kita akan mendengarkan program Ruang Rindu di malam hari ini, lagu-lagu yang mengenang kembali lah ya di masa-masa lalu akan Robi hadirkan di Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: guys.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, selamat malam. Dengan Pro 1 RRI Loksmawe jam 11 waktu Indonesia Barat untuk saat ini. Dan tersisa 1 jam ke depan, Pro 1 akan selesai untuk hari ini. Ya, mendengar di Selasa 16 Juni 2020. Tapi jangan sedih dulu. Jangan sedih dulu. Ya, nanti di jam 2 kita akan mendengarkan juga siaran langsung Piala Dunia. Untuk hari ini, malam hari ini di jam 2 nanti mendengar ada pertandingan di grup I antara Prancis dan juga Senegal. Ini kelas yang harus jangan sampai tinggal ya. Kudu didengarkan ini di Pro 1 RRI Loksmawe. Sekali lagi nanti di jam 2 antara Prancis dan juga Senegal untuk grup I di malam hari ini. Pendengar sekali lagi, terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini sedang bersama Pro 1 RRI Loksmawe. Selamat malam untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi inilah Pro 1 RRI Loksmawe.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.

janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi, tapi nanti akan bekerjasama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo

pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info.

0: Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berlatih sepak bola Pro3 RRI, kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Ifeghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuu!

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: menjadi tanah ulayat dari warga lokal. Kemudian itu dikuasai oleh investor. Lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah kembali memperjumpakan kita dengan program Mutiara Pagi yang selalu disiarkan oleh RRI, di mana di program ini kita akan selalu memperbaiki diri menjadi orang-orang dengan pribadi yang jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Kita tidak perlu lebih baik dari orang lain, tapi kita cukup menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita, dan kita selalu menyanjungkan selawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tauladan yang mengajarkan kita sebuah tema yang patut kita angkat di program Mutiara Pagi ini, yaitu tiga bentuk kebajikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana tiga bentuk kebajikan ini akan kita coba lihat dan kita bahas di waktu yang sangat singkat ini. Kita ketahui bahwa kebajikan adalah salah satu prinsip Islam yang selalu ditanamkan dan diajarkan oleh Allah agar dilakukan oleh manusia dalam setiap pola kehidupannya. Di mana kita harus memahami apa itu hakikat kebajikan. Di surat Al-Baqarah, Allah kembali menekankan dengan sebuah ayatnya yang begitu menohok dan membuat kita terfikir tentang apa sebenarnya makna kebajikan. Laisal birra antu wallu wujuhakum qibilal masyiqi wal maghrib walakinnal birra man ahmana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab wa aqama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad darra wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sahabatku, para muslimin dan muslimat yang mendengarkan program Mutiara Pagi, Allah menekankan di surat Al-Baqarah ayat 177 ini, bukanlah yang disebut kebajikan itu bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Kadang-kadang kita hanya menghadap arah kiblat timur, barat, selatan, utara, akan tetapi kita tidak paham apa itu makna kebajikan. Tapi kebajikan, kata Allah di surat Al-Baqarah 177 ini, adalah orang yang percaya, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kepada kitab, malaikat, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan seperti musafir, peminta-minta, dan orang untuk memerdekakan hamba sahaya. Dan orang itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Jadi sholat itu didirikan bukan hanya menghadap kiblat, tapi bagaimana kita memahami apa saja konsekuensi dari saat kita melaksanakan sholat. Hari ini Allah menjelaskan juga orang-orang yang berbuat kebajikan adalah orang yang menunaikan janjinya ketika berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan. Bila dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan pada ketika peperangan, orang itulah orang-orang yang melaksanakan kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut di atas, kita semua para pendengar Mutiara Pagi di hari ini bisa memahami makna albir atau kebajikan, di mana albir atau kebajikan adalah himpunan dari semua kebaikan ataupun al-khair. Albirru jamak daripada al-khair, artinya kumpulan daripada khair menjadi albir. Nah, kebajikan inilah yang meliputi nilai-nilai luhur dari rohani dan akhlak yang baik yang ada dalam diri kita, dan lahir, muncul, termanifestasi dari berupa amal-amal soleh yang kita lakukan, kita laksanakan. Profesor Dr. Muhammad Shaltut, ulama Mesir, dalam tafsirnya tentang ayat tersebut di atas, beliau menjelaskan, di mana kebajikan itu bisa dibagi dalam tiga bagian yang sangat penting. Dan ini akan kita bahas dalam perjumpaan kita yang sangat singkat ini. Pertama, kebajikan yang harus kita pahami oleh semua pendengar program Mutiara Pagi adalah kebajikan dalam akidah. Akidah atau tauhid kita kepada Allah adalah sesuatu yang menjadi sebuah ikatan antara manusia dan Allah sebagai satu simbol vertikal. Bagaimana kita takut dan yakin kepada Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Jangan sampai menyimpang dari ketentuan-ketentuannya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Akidah adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Ketika di ayat Al-Baqarah 177 itu dijelaskan, bagaimana al-birru adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, kepada kitab, kepada para malaikat, kepada para nabi. Akidah atau iman kita kepada sesuatu yang dijelaskan dalam rukun iman ini, inilah yang dijelaskan oleh Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dilalil Quran. Bagaimana iman kepada Allah merupakan titik perubahan dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak punya zat yang akan kita tunduk patuh kepada zat tersebut, yang merupakan suatu simbol kekuatan yang kita sembah setiap hari. Dan ini menjadi titik balik perubahan kita. Kalau selama ini kita selalu mengagungkan diri kita sendiri, begitu kita percaya kepada Allah, kita yakin bahwa ada azat yang mengatur kita, bahkan mengatur takdir kita, kadar baik dan kadar buruk kita. Karena kita percaya juga dengan hari akhirnya, kita percaya akhirat itu ada, dan kita percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi-nabi, kita percaya ada malaikat. Dan ini bagian kepada percaya kepada yang gaib. Saat kita percaya kepada ini, maka kita akan selalu berada dalam kebajikan-kebajikan yang selalu kita lakukan dan membuat kita akan terarah dan terbina tujuan kita ke arah akhirat yang menjadi tujuan yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, yang menjadi titik kebajikan kedua, pedoman dan pondasi kita adalah kebajikan dalam amal. Kalau yang tadi yang pertama, akidah atau iman kita kepada Allah, hari akhirat, kepada nabi, para kitab, kitab-kitab, dan juga kepada hari akhirat serta kepada qada dan qadar, maka di poin kedua adalah bentuk kebajikan berupa amal soleh, amal kebaikan. Amal adalah sesuatu yang merupakan bukti daripada akidah yang kita punya. Kalau kita percaya kepada Allah, sudah pasti kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita percaya kepada hari akhirat, sudah pasti kita mempersiapkan bekal untuk hari yang sudah pasti ada. Dan ini adalah suatu kesatuan yang merupakan dua sisi mata uang. Bagaimana iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Tidak mungkin orang mengaku beriman kalau dia tidak mau beramal soleh. Bentuk kebajikan dalam amal soleh ini begitu nyata dan disarikan dalam ayat tersebut di Al-Baqarah 177. Yang pertama dijelaskan bagaimana orang yang mengeluarkan hartanya, dia melakukan amal soleh, mengorbankan hartanya, mengeluarkan harta yang sudah capek dicarinya, banting tulang peras keringat cari rezeki setiap hari, tapi dia rela mengorbankan harta yang dihasilkannya untuk orang-orang yang terdekat seperti karib kerabatnya, saudaranya yang miskin, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang musafir yang membutuhkan uang dalam perjalanan, baik orang peminta-minta, dan semua dia rela mengeluarkan hartanya karena ini bentuk dari kebajikan yang berupa amal soleh. Said Qutb juga menjelaskan bahwa amal soleh berupa sedekah ini merupakan suatu yang menjadi simbol pengorbanan manusia agar keluar dari sifat serakah, rakus. Karena dia tidak mengumpulkan hartanya untuk dinikmati sendiri, tapi dia tahu ada nilai sosial, ada keluarga kita yang perlu kita bantu, mereka yang taraf hidupnya masih di bawah kondisi kemiskinan. Dia menjadi nilai syu'uriyah atau membuat kita menjadikan tangan kita terbuka dan membuat harta merupakan sesuatu yang bukan harus kita miliki, tapi harus kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Bahkan harta terbaik kita, bagaimana Allah juga menjelaskan di surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Tidaklah kamu semua sudah disebut berbuat kebajikan, kecuali kamu menyedekahkan harta, mengorbankan harta yang paling kamu cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu sudah mengeluarkan harta yang paling kamu cintai, maka itu bukti bahwa kamu sudah mau meraih nilai-nilai kebajikan. Karena apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan mengetahui dan akan membalasnya, karena Allah cinta dengan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Dan menurut Said Qutb di ayat ini, poin pentingnya yaitu keluarga, di mana akrab atau orang-orang yang dekat dengan kita adalah unsur pertama dalam jamaah. Bagaimana harta yang paling dekat itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, anak yatim, yang orang-orang terdekat-dekat, tetangga-tetangga kita, karena mereka lah yang akan membantu kita nantinya. Bagaimana keluarga, darah itu lebih kental dari air. Mereka orang yang harus kita pahami dan kita sadari, orang itulah yang harus pertama kita bantu. Jangan sampai kita dermawan kepada orang lainnya, tapi ternyata keluarga kita masih banyak yang berada di bawah garis batas kemiskinan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang meminta-minta, orang yang melakukan perjalanan, ini memelihara keutuhan pergaulan kita dengan masyarakat. Bagaimana kita hari ini menjaga keharmonisan? Bahkan suatu saat mungkin bisa jadi kita yang berada di titik itu, kita akan dibantu oleh orang lainnya, sehingga tidak ada dendam di antara manusia, karena masyarakat semua mau punya empati. Tidak ada lagi orang yang mungkin, seperti kita lihat kasus Timothy yang harus bunuh diri, karena memang kita semua punya empati, kita punya perasaan bahwa apa yang orang lain rasakan seperti kita juga merasakannya. Kita tidak lagi membuli, tidak lagi mengejek orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi kita malah membantu mereka. Kita jadikan mereka orang-orang kita sayangi. Bertolak dari kasus bunuh diri yang bagaimana kita lihat ini merupakan suatu fenomena. Orang tidak lagi memahami perasaan orang-orang di sekitarnya. Dia merasa superior dan orang lain menjadi inferior. Orang lain menjadi insecure karena merasa dibully dan dijatuhkan, dilecehkan harga diri dan martabatnya. Padahal manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanyalah takwa. Kalau kita punya nilai takwa, maka kita wujudkan dengan amal soleh berupa kebajikan, dengan menyayangi, salah satunya dalam bentuk memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang-kadang orang yang meminta sedekah, peminta-minta, pengemis, mereka sudah merelakan kehormatannya untuk mengemis daripada kita untuk meminta kepada kita. Bila kita punya kemudahan, berikan sedikit harta kita, karena itu merupakan bentuk kedua dari kebajikan, yaitu amal. Kalau kita lihat tadi, amal saleh yang pertama yaitu sedekah. Sedangkan yang kedua di Al-Baqarah 17 ini jelaskan juga, yaitu salat. Salat juga merupakan bentuk amal kebajikan yang pastinya paling berpengaruh kepada kita. Salat merupakan media untuk kita berkomunikasi langsung dengan Allah dan menjadi bagian daripada gerakan fisik yang mencerminkan pengorbanan dan penyerahan diri kita hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, bentuk kebajikan dari amal saleh adalah zakat. Bagaimana zakat menunjukkan bahwa harta yang kita miliki sebenarnya memiliki hak orang lain. Ada 8 snef yang harus kita keluarkan dalam zakat kita, dan ini membuat kita harus selalu membersihkan harta kita, karena ini juga menjadi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, membuat hati kita nyaman dengan kebajikan yang kedua, yaitu amal soleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tibalah kita di bagian ketiga dari tiga bentuk kebajikan. Kalau yang pertama kebajikan dalam bentuk akidah, yang kedua kebajikan berbentuk amal soleh, sementara yang ketiga kebajikan berbentuk akhlak. Kalau kita lihat, akhlak merupakan cerminan daripada ilmu tasawuf. Dalam majelis pengajian dan zikir tastafi, tasawuf menduduki urutan pertama. Tasawuf, tauhid dan fikih. Karena tasawuf merupakan cerminan daripada akhlaknya Nabi, akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa, sebelum beliau menjadi Nabi, beliau sudah diterima oleh orang kafir Quraisy, bahkan digelar Al-Amin. Disitulah akhlak mulia merupakan cerminan kualitas seorang Muslim. Bagaimana akhlak ini menjadi penting, karena kita lihat Rasulullah selalu menjadi orang-orang hebat. Pertama, Di Al-Baqarah 177 ini jelaskan bahwa kita harus menunaikan janji bila kita sudah berjanji. Jangan sampai seperti lagu yang sering kita dengar, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kenapa? Karena kita sudah biasa berjanji, tapi kita lupa dengan janji yang kita ucapkan. Padahal orang begitu mendengar janji yang kita berikan, maka dia akan memegangnya sampai kapanpun. Karena seseorang itu dilihat dari mulutnya. Saat kita berjanji, janji itu adalah utang. Dan utang itu harus ditunaikan. Karena bila seorang muslim tidak memenuhi janjinya, maka akan rusak harga dirinya dan kepercayaan di mata masyarakat. Bagaimana Said Qutb menjelaskan dalam tafsirnya, bila suatu masyarakat sudah tidak memenuhi janji, maka akan ada cemas, kalut, hilang pegangan, dan kita tidak tahu bagaimana kita akan percaya kepada sosok tersebut. Karena kalau janji saja sudah tidak ditepati, maka kita tidak bisa memegang orang tersebut. Yang kedua, bentuk akhlak di surah Al-Baqarah 177 adalah bagaimana kita melawan keburukan dan mengatasi rintangan hidup dalam bentuk sabar dalam berbagai situasi. Apapun penderitaan kita, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sabar. Karena bukan berarti kita boleh bebas melakukan sesuatu yang haram. Kita harus sabar dalam setiap hal, dalam penderitaan, bahkan peperangan. Bukan berarti seorang boleh mengorbankan etika dan akhlaknya. Saat kita berperang pun, kita hanya perlu membunuh orang kafir. Tidak perlu mencincangnya, bahkan memutilasi atau memakannya seperti kanibal. Karena disinilah bentuk kesabaran. Dengan bentuk sabar yang kita lakukan, maka Allah akan ridha kepada kita. Dan inilah yang membuat kita tahu dan paham bahwa akhlak merupakan etika yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Masyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Tiga hal inilah bentuk kebajikan yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama, kebajikan berbentuk akidah. Yang kedua, kebajikan berbentuk amal soleh. Dan yang ketiga, kebajikan berbentuk akhlak. Dan inilah yang harus selalu kita lakukan, kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Dan insya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang selalu mempunyai albirru atau kebajikan, yang merupakan kumpulan daripada khair atau kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan. Insya Allah, Mutiara Pagi hari ini yang dikemukakan oleh Ustadz Gunawan membuat kita selalu tercerahkan dan membuat hari-hari kita bahagia dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.

bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: karena tamu-tamu, pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah Pak.
1: Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata, buat wisata, bawa wisata, karina, kebun wisata.

Tim redaksi RRI Loksumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Bupati Aceh Utara melakukan pelepasan peserta pawai ta'aruf memperingati 1 Muharram. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil melakukan pelepasan peserta pawai ta'aruf sekaligus menandai dimulainya iring-iringan pawai yang melintasi rute dari lapangan upacara Lok Sukun, dan berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelar pawai ta'aruf dan badar gerak dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berpusat di halaman upacara depan kantor Bupati Aceh Utara Landing Lok Sukun ini berlangsung meriah pada Selasa 16 Juni 2026. Pelepasan peserta pawai ta'aruf dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa, sekaligus menandai dimulainya iring-iringan pawai ta'aruf yang melintas rute dari lapangan upacara Lok Sukun kemudian menuju Sipan Cubrik, Matangkuli dan pusat kota Lok Sukun kembali ke lapangan upacara kantor bupati. Para peserta dari berbagai kalangan diantaranya tokoh agama, pejabat pemerintahan, kalangan pendidikan serta ribuan masyarakat setempat tampil sekaligus dengan atribut bernuansa putih, membawa atribut Islam serta mengendarai kendaraan yang dihias ornamen Islami di sepanjang rute sambil melantunkan selawat. Dalam kesempatan itu, sambutan tertulis Bupati Aceh Utara dibacakan oleh Wakil Bupati Termedi Dipan yang menyampaikan bahwa peringatan 1 Muharram tahun ini segaja dikemas berbeda dari tahun sebelumnya, yakni dengan menghadirkan bazar gratis guna memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.
2: Semua elemen berdukung dengan keputusan ini. Jadi sangat berbahagia dan sangat penting dan sangat menarik dan sangat membawa satu celah untuk membawa Aceh Utara lebih bangkit dari segala urusan dunia, apalagi di segi agama. Mari kita perhatikan sebagaimana hari ini sangat luar biasa dan sangat antusias kepada semua pihak, apalagi khususnya dari pihak
1: Oleh karena itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat Aceh Utara untuk menjadi momentum Tahun Baru Islam ini sebagai titik awal lahirnya energi positif. Karena pawai ta'aruf merupakan bentuk syiar Islam yang menggambarkan kekompakan dan kecintaan terhadap nilai-nilai keislaman. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, makan bergizi gratis atau MBG masih terus berjalan di sejumlah sekolah di Kota Lok Sumawe. Namun apa harapan dan tantangan yang dihadapi? Berikut kita simak wawancara reporter RRI Lok Sumawe, Maimun Akbar, bersama Ketua DPRK Kota Lok Sumawe, Faisal.
3: Nah, untuk di pagi ini kita akan membahas ya terkait dengan MBG, makan bergizi gratis, antara tantangan dan harapannya. Untuk membahasnya, saat ini saya telah bersama Ketua DPRK ya, Kota Lok Sumawe, ada Bapak Faisal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Faisal.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya. Baik Bang Faisal, bagaimana Bang Faisal kalau melihat terkait dengan MBG di Kota Lok Sumawe selama ini?
4: Ini program MBG kami bantu di Lok Sumawe. Tantangannya sih menurut saya agar makanannya diperhatikan kembali ya, dari segi anak-anak itu dikonsumsi oleh anak-anak masih kecil ya, naik bawah umur semua. Kami harap sih MBG-nya itu memang harus benar dan tidak ada permainan sih. Ini sih ada dampak positifnya bagi masyarakat juga yang bisa bekerja ya, bisa bekerja di MBG, bisa mengurangi juga pengangguran ya di Lok Sumawe. Ya alhamdulillah. Ya, mungkin seperti itu yang saya lihat sekarang ya.
3: Jadi kita berharap semoga menu makanannya untuk lebih diperhatikan ya, dan juga ini sangat baik MBG juga bisa menyerap tenaga kerja begitu ya, Pak Faisal ya?
4: Iya iya. Dari segi menunya itu sih harus diperhatikan higienis dan juga lihat dari asupan makanan yang diterima oleh anak-anak ini supaya terjamin ya, kesehatannya, dan juga jangan sembarangan yang ngasih makanan buat anak, karena itu program kan sudah jelas dengan hal-hal yang kita berbau negatif itu. Nah, kalau yang baiknya untuk digunakan sebaik-baiknya gitu.
3: Nah, mungkin ada nggak harapan dari DPRK Kota Lok Sumawe terhadap program MBG ini ke depannya?
4: Harapannya sih, kalau dari saya pribadi sih, dan dari DPR, harapannya kalau bisa ya diperbaiki kembali dan dilihat mutunya, mutu makanannya, juga harus diperhatikan dari segala aspek, baik dari makanan yang diberikan itu harus diperhatikan tanggal expirednya, jangan sampai nanti anak-anak minum minuman yang sudah expired gitu. Kami berharap pada seluruh pelaku MBG

0: Haji Uma mendesak polisi segera menangkap oknum debt collector perusahaan pembiayaan FIF yang diduga melakukan penganiayaan IRT asal Aceh Utara. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Video seorang ibu rumah tangga bersimpah darah di hidung viral di media sosial. IRT diduga dinaya oknum kolektor perusahaan pembiayaan FIF di Aceh Utara. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Umar mendesak pihak kepolisian segera bertindak. Pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Dan dirinya mengancam keras kekerasan pada warga apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oleh oknum penagih FIF, maka proses hukum harus jalan tanpa tebang pilih. Menurut Senator Aceh ini, masalah utang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiayanya atau menakut-menakuti warga.
2: Tindakan penganiayaan, penyiksaan itu kan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang debt collector. Nah, itu melanggar dengan ketentuan dan undang-undang. Sampai warga masyarakat berdarah begitu. Nah, ini pihak kepolisian kita minta untuk segera mengusut dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Yang kedua, pihak FIF juga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami.
1: Anggota DPD RI asal Aceh meminta penyidik bergerak cepat. Korban, saksi dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Haji Umar juga menyoroti FIF jika pelaku terbukti bekerjasama atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan wajib bertanggung jawab. Jangan melindungi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.

0: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pengembangan teknologi tetap dipadukan dengan filosofi lokal guna membentengi siswa dari dampak negatif dunia cyber. Seperti disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menekankan bahwa di era informasi tanpa batas, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Johan menjelaskan bahwa pendidikan digital di Aceh Utara berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun, Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
2: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan menggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting. Padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
1: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Perhelatan Piala Dunia yang dilaksanakan 4 tahun sekali selain memberikan pemandangan euforia bagi pecinta bola, namun dampak negatif juga terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berikut laporannya disampaikan Nasrullah.
3: Event perhelatan Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan oleh FIFA, Federasi International de Football Association atau Federasi Sepak Bola Internasional 4 tahun sekali baru saja dimulai Jumat dini hari waktu Indonesia bagian Barat tanggal 12 Juni 2026 yang menampilkan pertandingan awal antara Meksiko dengan Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City. Perhelatan Piala Dunia ternyata selain memberikan pemandangan euforia bagi pecinta bola yang dinilai sangat positif untuk menjalin silaturahmi dan menyatukan banyak orang, namun ternyata dampak negatif juga terjadi di tengah-tengah masyarakat.

0: masyarakat, seperti adanya permainan judi, retaknya keluarga, dan sebagainya. Salah seorang tokoh agama di Kota Lok Semawe, Ustadz Abdul Rahman Yusuf mengatakan, pelaksanaan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar merupakan perhelatan Piala Dunia terbaik. Namun dibaliknya, dampak negatif di tengah masyarakat tetap ada. Perjudian dan perselisihan dalam keluarga tetap marak terjadi.
1: Bahkan sering sekali diibaratkan sepak bola ini kan sesuatu yang bisa menyatukan ya, banyak orang dalam segala kultur, status sosial dan sebagainya gitu ya. Dan itu tidak hanya di kita, di Semawe, di Aceh, di Indonesia, tapi ya di dunia. Dan bagaimana kita lihat perhelatan sepak bola dunia ini pada tahun 2022 dulu di Qatar, sebuah perhelatan yang luar biasa, memberikan sebuah keteladanan ya, yang begitu spektakuler dan kemudian menjadi dinilai menjadi salah satu perhelatan sepak bola dunia yang terbaik. Saya kira ini bagian dari sesuatu yang biasa saja dan lumrah gitu ya bagi penggemar sepak bola. Saya lihat bahkan penggemarnya bukan hanya muda, orang tua, bahkan perempuan gitu ya melakukan nobar ya, bermain bersama. Ya, saya kira ini banyak mengalami negatifnya, apalagi waktunya ya. Waktunya kan tidak bersamaan dengan waktu sholat. Jadi tidak ada hal yang bisa dirugikan ya, selama waktunya tidak sia-sia dan tidak merugikan orang lain, apalagi merugikan ibadah kita sendiri, ya tidak ada masalah. Nah, cuma perlu kita ingatkan, karena kebetulan ini kan jadwalnya ada di beberapa jadwal, berapa hari kita lihat itu pas jadwal jam kerja. Nah ini jangan sampai juga terjadi korupsi jam kerja oleh para pekerja gitu ya.
0: Untuk itu terangnya, meskipun kegiatan Piala Dunia dinilai positif, namun umat harus tetap bisa menjaga keimanan dan menjauhi dosa. Karena selain bisa melalaikan karena meninggalkan sholat, namun juga bisa terjerumus dalam perjudian dan bisa berakibat lebih jauh retaknya keluarga.
1: Ya, artinya gini, semua perhelatan itu kemungkinan terjadinya perjudian pasti ada. Nah, tinggal lagi kan kepada pribadi individu seorang itu, apakah dia mau terlibat itu atau dia menjaga dirinya kan. Nah, disitulah dibutuhkan kepahaman iman. Jadi kalau dia memang orang beriman dan paham, tidak boleh ya, bagaimanapun lingkungannya mengajaknya, merayunya, memprovokasinya, dia tidak akan mau terlibat. Tapi ketika dia tidak paham dan imannya labil, maka tanpa diprovokasi pun dia akan mencari ya, peluang-peluang yang sudah. Dan judi itu kan bukan hanya di bola. Hari ini judi itu banyak juga di game misalnya ya, Mobile Legends dan sebagainya. Karena orang berpeluang melakukan perjudian dalam setiap perhelatan. Bahkan kasus hari ini, kasus perceraian di Indonesia tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ini itu masalah judi itu ranking 2 ya. Jadi penyebab perceraian, penyebab banyaknya perceraian di Indonesia ini termasuk di Aceh itu ranking 2 karena hancur ya, menghancurkan bukan hanya diri si penjudi itu tapi keluarganya juga kan. Bahkan beberapa kasus yang pernah saya tangani itu dia berjanji untuk bertobat tapi kemudian nggak ulang lagi judinya. Nah ini saya katakan mentalitas tadi ya, setelah kita damaikan jangan sampai cerai kemudian dan ya, sebagainya, karena perjudian ini dia tobat ya, dia berjanji tidak akan mengulangi, dalam perjalanannya coba-coba lagi gitu, coba lagi, main lagi ya, akhirnya ujung-ujungnya ya bukan ke pengadilan gitu, akhirnya jadi nah, ya. Jadi ini salah satu fenomena ya, jadi pada hari yang diakibatkan, apalagi ketika peluang perjudian itu ada di depan mata seperti hari ini. Saya sebenarnya bukan hanya ini saja, ada banyak yang lain, ini hanya salah satu bagian yang kebetulan pas momennya di Piala Dunia ini.
0: Hal senada diungkapkan tokoh agama dari Kabupaten Aceh Utara, Tengku Usman. Meskipun perlu penelitian lanjutan, namun berdasarkan pengalaman Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya, kasus-kasus perceraian marak terjadi selama Piala Dunia. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak adanya keseimbangan dalam keluarga, baik secara finansial atau materi maupun lainnya yang dinilai dampak dari Piala Dunia. Meskipun bibit-bibit permasalahan dalam keluarga sudah ada sebelum Piala Dunia.
2: secara pengalaman itu ya, ini panas, ini fenomena mungkin perlu dilakukan penelitian ulang ya, apakah betul. Ada hubungannya dengan bola
0: ya.
2: Ketika Piala Dunia itu banyak terjadi perceraian.
0: Oh.
2: Jadi itu setiap tahun dan itu apa istilahnya itu, walaupun nggak harus kita lakukan penelitian lagi
0: ya, kita
2: lihatnya berapa persen sih orang apa yang berapa persen kenaikan perceraian itu ketika Piala Dunia. Tapi itu tiap-tiap kali kita mendengar pembicaraan ini sudah, kalau istilahnya sudah khawatir, banyak dibicarakan orang. Memang ya, masalah dalam keluarga mereka, artinya bukan hanya disebabkan oleh Piala Dunia, tapi kan puncaknya di situ. Akhirnya apa nanti suaminya nonton bola, nggak pulang-pulang, anaknya sakit di rumah. Memang masalahnya sudah ada dari awal. Sudah ada dari awal.
0: Berarti anak kasus baru ini.
2: Puncaknya di Piala Dunia. Puncaknya di Belanda. Karena kan rentang waktu kan lama sekali.
0: Satu bulan.
2: Rentang waktu lama sekali. Satu bulan itu bayangkan itu mereka nggak pulang-pulang, kemudian malam kan masih sibuk dengan bola. Ditambah lagi misalnya kalau ada mereka berjudi. Nah itu kan jadi ditambah lagi mereka berjudi. Sudah bisa kita ketahui lah bagaimana orang kalau udah dimabuk hobi seperti itu ditambah judi, ya udah. Itu biasanya akan mencapai puncak sengketa itu antara keluarga, dan biasanya akan terjadi perceraian. Dan ini sering ini kita lihat ini. Pada saat Piala Dunia itu banyak istri dan suami itu berantem itu karena istrinya nggak sabar lagi, nggak sanggup lagi ya. Ditinggal di rumah, kemudian dia ditambah lagi dengan apa, ditambah judi gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka ada berjudi, saya lihat ini fenomena ada ini ya, Piala Dunia ini.
0: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Luxmawe Aceh Utara, Muhammad Muhaimin, mengatakan euforia perhelatan Piala Dunia juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti maraknya pengunjung di warung ataupun kafe-kafe penyedia siaran Piala Dunia. Hal ini tentunya sangat baik karena mampu menumbuhkan perekonomian UMKM.
3: Jadi kalau kita lihat euforia itu sangat-sangat besar euforianya. Di mana kita lihat di berbagai platform media sosial itu sudah bisa kita lihat ada meme-nya, ada prediksi-prediksi siapa yang akan menang. Kemudian di warung-warung kopi juga sudah mulai ada peningkatan yang melihat, yang menonton bola tersebut. Mulai semalam saya sempat duduk di beberapa warung kopi, saya lihat bahwasanya ada peningkatan konsumen lah di warung kopi. Yang ini berdampak positif juga bagi UMKM masyarakat, bagi pedagang-pedagang. Mungkin itulah sekilas yang saya lihat kalau bicara tentang euforia Piala Dunia ini, Kak.
0: Namun sayangnya, lanjut Muhaimin, euforia ini juga tidak terlepas dengan kasus-kasus perjudian. Apalagi berdasarkan data, banyak kategori dalam perjudian bola ini. Tidak hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah.
3: Kalau kita bicara tentang judi bola, pasti ada indikasi, sangat-sangat besar indikasi. Karena Indonesia ini menduduki posisi pertama di dunia dengan pemain judi terbanyak ya. Perputaran uangnya juga tidak main-main, itu 266,84T di tahun 2025. Nah, berdasarkan survei di tahun 2026, khususnya untuk Piala Dunia, itu diprediksi akan ada perputaran uang sekitar 30T untuk judi saja. Nah, apa yang menarik jadi dari judi bola ini sebenarnya? Jadi judi bola ini taruhannya bukan hanya sekedar siapa menang, siapa kalah. Tapi banyak item-itemnya seperti misalnya siapa yang pertama mendapatkan kartu kuning, kemudian berapa total tendangan sudut, kemudian berapa pemain yang diganti. Jadi sebenarnya unik, dan modalnya itu tidak besar. Dengan peluang menangnya kecil, modalnya tidak besar, kemudian keuntungannya ini sangat besar. Misalnya kita pasang taruhan 20.000 ataupun 50.000 dengan prediksi 3-5 klub, itu potensi menangnya kecil, akan tapi karena hadiahnya yang menggiurkan itu sampai dengan 700.000, 900.000. Jadi ini yang membuat menarik sebenarnya bagi anak-anak muda lah. coba-coba iseng-iseng, padahal kan ini sangat berdampak sebenarnya bagi ekonomi mikro, kan perputaran uangnya yang seharusnya bisa digunakan untuk real, berbelanja atau sebagainya, malah uang tersebut pindah ke situs-situs yang kita tahu hari ini situs-situs tersebut berada di luar negeri. Begitu.
0: Menyikapi hal ini, masyarakat khususnya umat Islam perlu menyikapi perhelatan Piala Dunia tidak menjadi wadah kehancuran iman dan moral. Ia berharap khususnya kepada generasi muda agar tidak terpengaruh dengan judi bola, karena judi tidak akan membuat kaya, justru dapat menimbulkan persoalan-persoalan lain yang lebih beresiko, seperti banyak hutang dan lainnya. Demikian Nasrullah melaporkan.
4: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRI Loksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepok Tengah RRI Pro 1 Loksemawe. Ya, sedang kita dengarkan dan baru saja ya sebuah tembang dari Orang Hutan Squad, Gudonya. Dan seperti biasa lagu-lagu dari Orang Hutan Squad ini sangat energik sekali dan tentunya mengantarkan banyak sekali makna, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat budaya dan perpaduan musik antara modern, hip hop dan juga unsur tradisionalnya sangat kental sekali ya. Jadi kalau di pagi-pagi mendengarkan tembang-tembang dari Orang Hutan Squad ini sangat menarik sekali. Dan Orang Hutan Squad sendiri adalah grup musik hip hop asal Aceh yang dibentuk pada 5 Mei 2015. Jadi sudah cukup lama sekali ya pendengar ya. Dan mereka dikenal luas karena konsistensinya dalam melestarikan adat, budaya, dan bahasa daerah lewat musik. Serta karya unik mereka yang berani memadukan hingga 9 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan ini bergenre hip hop. Dan awal mula dibentuk grup ini memang untuk visi misinya menjaga adat budaya dan bahasa Aceh serta Nusantara melalui karya musik. Beberapa karya dari Orang Hutan Squad yang cukup terkenal adalah album perdana mereka bertajuk Kanduri Raya dan lagu-lagu daerah lainnya yang cukup beragam sekali. Jadi tidak hanya lagu Aceh, juga menyanyikan lagu Makassar, Jawa, Banjar, Bali dan lain-lain. Dan semoga dengan kehadiran Orang Hutan Squad ya, kita berharap hari ini masih eksis Orang Hutan Squadnya. Namun walaupun bagaimanapun kondisi dari grupnya sendiri, tapi lagu-lagunya masih cukup familiar. Dan kita akan selalu berusaha menghadirkan lagu-lagu karya anak bangsa, khususnya anak Nanggro ya, anak-anak muda Aceh yang kreatif, yang tentunya punya misi, visi dan misi untuk melestarikan adat istiadat dan kebudayaan Aceh. Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar setia Pro 1 RRI Loksemawe dimanapun Anda berada. Selamat mengawali aktivitas hari ini bagi Anda yang kembali bekerja setelah kemarin libur memperingati 1 Muharram. Dan hari ini kembali bekerja. Selamat pagi paling baik untuk Anda dan semoga aktivitas Anda hari ini lancar, diberi kesehatan, kemudahan dalam segala pekerjaan. Dan kami akan terus hadirkan informasi untuk Anda nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Pagi. Dan nanti seperti biasa pukul 7.30 kami hadirkan untuk Anda Kabar Aceh, berita-berita yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Dan nanti juga akan hadir juga nanti siaran Piala Dunia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti tentunya ini menarik sekali karena nanti akan menghadirkan Argentina versus Aljazair pada pukul 8 nanti ya, siaran langsung Piala Dunia yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sebuah tembang berikutnya dari Haji Umah, kita dengerin sebuah tembang Bungong Maung.

Bungong Jempa, sebuah tembang dari Cut Kemala Hayati. Dan lagu ini merupakan lagu yang sangat familiar untuk kita ya, karena Bungong Jempa merupakan lagu tradisional Aceh dan biasa dinyanyikan di event-event yang besar seperti perhelatan olahraga misalnya, pembukaan event-event olahraga yang sifatnya nasional, dan juga kadang-kadang menjadi lagu yang memang dibawakan di momen-momen resmi ya. Dan ini sudah menandakan menjadi ciri khas lagu daerah Aceh dengan liriknya yang juga sangat menarik sekali dan sangat easy listening atau sangat asik untuk didengarkan. Dan Bungong Jempa sendiri juga mudah ditemui ya, di mana-mana bisa menemui Bungong Jempa. Semoga Bungong Jempa ini selalu awet juga kelestariannya dan selalu menjadi ciri khas dari Aceh. Baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Selamat mendengarkan.

0: keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan